makalajak gakod toko po om pusta daw. Om mamugus gakod sondi, kapapatonong om kapanakaday mananduhi kohigkangan. Mamugus gakod sondi, kapavakas mosol, papayang buhay tapyumanan on sikaw, kapangingkwang opusok pamusavan, om kapanginggan linuo.

0: 発想は合うと思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Ong Inovasi Sabah menyuidong dohong pagsat
2: antu do konsol kumaikan pogun yung panahon gisom do tanaw baino
3: kinongo ahal ngabi babaino tanaw diti
4: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagay doit abal kinoizunon koto huzan kadazan tikid tanaw
5: i-point tunud if RTM nopo.
6: Apal Tony Bo Tarau Baino.

0: 萨巴 VFM 你的凉拌
1: 有声茶馆与你作伴。
2: 我送你离开千里之外，你无声黑白。
3: 萨巴 VFM 三打根 FM 96.1。

0: Saba VFM, we good.
1: Cause it's that time. Let's play football.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Dirakan assalamualaikum, salam Malaysia, madani yang nabar kita semu lagi kamu waktu bersama kok di DJZ tak siaran sama Alabana. Jadi yang nabar kita yang pun torong minggu dinakan. Yang bunuh teh. Kita pasti kau bana para jomo cerita-cerita berdiru tu kok tertorong-torong minggu dokon bioso lah para jomo musim-musim suti, musim-musim jomo mas dua, musim-musim jomo kawin, bertunang, mitu no masa ni kau bermajlis menuat sebab kok iko jomo kolek suti. Amun jomo-jomo kerja ship dokon kami tu, dokon kiti no tek mimon kok yang kakak kerja eh. Para jomo bioso no ah. Kadang-kadang senang ngedak yan sno ngogong ngedak kawinnya tegong ke ko sumbung tapi yang daya teh masa nya ngam teh ah. Jadi yan pen terima kasih tabang dinakan semimon yang mekale kita tak sapa pia fam saran sama ala bana. Kita bersiaran sebentar 3 jam ngabut no jam 6 kang kemap. Jadi terus jo setia bersama ko kami di segmen bobok pabaran. Kok pandai agan kita break dedau. Nimponon kita ambun siaran sama ala bana demangi kemap tu tak 26 Julai 2026 semon ko 10 dembangi buan safar 1440 Hijrah Lewat. Kita nimpon ko lagu legata sor RB Sidik Pulau Mantanani tak siaran sama ala bana.

kalau kita siaran sama Labana. Luak kau tidak tahu. Kau terus-terus minggu ah, rungai sorot di JZ tu. Ah, lampu mangan wani dina kan? Payah mana tahu. Tapi yang ini kakak lagi pun boleh paham, kakak lagi boleh ngerti dia. Ah, warna jomo atau keluar lagi lah di JZ. Sana pas sorot ni begino. Okay, jam dati tak terlalu 26 minit kemuap no. Kita ingin sekongsi dua dah pian keadaan cuaca untuk dembangi. Kemuap tu tak sabak dina kan. Am kita ingin dah sinan tu bau dosi peneluak. Amaran ribut petir peneluak. Tak ada bila sabak petiru. Ia ada bagian pedalaman, tak bagian Sepitang, Tenom, Beaufort, Keningau, Kopan, Tambunan. Lepas bangun biasa tak bagian pantai barat, Teruak tak papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Kopan, Tuaran. Bagian Tawau, Lahat Datuk, Kopan, Sandakan, Ngabut jam 6 kemuap, Lau Ahad, 26 Julai 2026. Jadi NOC, ni jangka uran si terdengar-dengar kuasa entah sahabat bila kumpul tahat kuasik. Inan tu si info tu beti kulit ku. Lekat Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Kepan Kelestarian Alam tak jam telu 10 minit sini ia berpeneluak bau dok ko. Lebih kurang 10 minit sini ko. Jadi, sambung tinggi tiang pun segmen demangi kemuap tu. Kita ingin sekongsi abar lagi lah dinakan ko. Sadarnya sadar. Tahu kakak lagi teruak liud ko. Mungkin ingin tak setak tu songom sini. Telu 135 orang penduduk teruak jejas liud. Maka biak siam pun 6 keluarga kakak lagi tenaga utak pusat pembinaan sementara PPS Kompleks Sukan Tawau. Lekat jumlah isi barang ni 200 purang you know. Lekat tagulungan jamu oyo datus dengan peranak 25 orang warga mas kapan wau orang peranak dikit kakal kapan yang barang jamu liut kilat tanah berlaku tu lekat lo sabtu lagi boy kau teruak jejas 20 dan buat kampung tu posok no kampung Tanjung Batu Keramat kampung otentik kapan kampung Tanjung Batu darat tak kawasan dun Tanjung Batu am kita ingin tak pan sini kau boy terpost tak dalam media sosial kau am kita ingin tak dalam media sosial yang kita mungkin tahu menteri pan un boy kongsi ni si keadaan gambar me kau am kita ingin tak pan oi kelap terdengar-dengar kuasa tenak kau jadi sentiasa jaga-jaga terutama ni yang teman tak kawasan-kawasan tenak yang selalu banyak pernik lek buwek liut tu jadinya kira lah kita tidak tidak kan biasa tapi kau kita yang pun sesek mudah bila tak daerah ahli ya depan kadang-kadang dembila itu nya uran dembila mu uran londos dembila itu panas dembila mu musim uran ko nya tando jadi yang penting kita sentiasa ngejaga diri ti selalu jodinakan okeylah dinakan sebagai panduan muslimin ko muslimat kita sama-sama akan mekali azan asar dan bangi kemuap tu tak jam telu 46 minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan anu semua waktu engkau ni terus jo bersama ko kami aku akan masang live kang lah tak jam 4 bagi ya dinakan tak siaran sama Allah.

kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pani jogo supaya penjajahan nia berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kata tengah Selang China Selatan, undem buak Pulau Malaysia ampun, yono Pulau Layang-Layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk ngejogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1920, Pulau Layang-Layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buat hijau pergi, namun tambak umus kopan kejadian Pulau Layang-Layang, Pulau Sebana. Lekat 1923, tentera Malaysia buat tenagu tak Pulau Layang-Layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru Pulau Layang-Layang, bengen, landasan, kapal terbang, radar, kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penyesuaian bengen hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, mislan, kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngekok sekadar tak petah, tapi ian anu sanggup tanggung di kopan petahan ni.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, panap, panap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kami Mitu.
5: Dinakan, Mitu kami mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, sama-sama kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk terus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

Saya rasa malam bana berat ni. Nyata biar tertarik Nina kan rungai sorohku. Terima kasih dengan Nina kan semimon Yana Barbie. Kita bertemu balik dalam segmen kedua yang cerita tidak bagi kemop tu. Kita beraja mau santai-santai je cerita yang buat bi torong minggu tu. Sebab saya kongsi bi kau kita bagi kemop tu. Lekat minggu kam yang buat bi cuba sa. Beraja mau ko. Yang tu still wabar. Akak, terima kasih teman-teman yang tu tebangan dinakan semua sabar ah. Mangan nanti aku indoronya strap still aku donya jenuan ubana soro aku sanggan no. Sebab soro itu rungai jadi kotor lampu mangan ibarat jomo wani sangka no alangka ada bagi tubuh ni bawa bangun mar dong ko bawa bangun mar nyalap turi lepas asar ko nasib ai pun kau pan. Terima kasih dengan Nina kan Simon mau kemapa kita pun ya ni WhatsApp ni terbuka ti sebenarnya ni yang pun telefon ni typing go nasi eh jadi kita bullying itu lekat talep TikTok jom bertiru tu jadi posok kompe ada tu kita ti cerita kita yang buat bi lekat minggu kami yang buat bi yang abar bi kok kalau unduh bagi tu link ni aku kawin bertiru DJ kok ingin mengiring rati kok ataupun barat ni DJ aku bertiru mitu tak sedih suang. Suang ian yang nak suang gunding tung mandi warak ni ko serungai sororojia luak kemi kan di jawa ramia banai jadi kam ian buat bita torong minggu tu ko mudah-mudahan torong minggu binisian ke pukoro yang mungkin ke alapan tadi ribi ko tak keluarga bi ko mungkin bulipan kam ngendok masa dia masa 10 minit para jomo mersian keliling-keliling rumah edo nenda ado kurang yen para jomo keliling-keliling rumah ai nenda do kalu-kalu untungan namuk edis betakung ko barang pasu-pasu ai tebiar ai penerbenen betabana beje ko lekat Sungai Manila di Jawa ingin dak mesdu alang kasih go eh bengin dak mesdu yen kam. Bara Amar alap kali ngelorosom ke muap tu sinasa ko belasan. Allah te. Amna aku nyana aku not sebab ejerak. Ejerak sebab sorok ku rungai ko. Waalaikumsalam pencari rezeki. Kadang-kadang kita tu bara jomo ya na, terong-terong minggu amun dah udah te aprana ko. Un lagi kasih go jomo ngelawani ya. Kudalalam waalaikumsalam. Ko amun dau-dau bara jomo te musim-musim daras briu tu meno tu ngan ngelowani ko engko ya norne pon kayu wani rojoyo serbut te tu ko ngan dau wani ekisa dau la lo te ingin tamu ko ya ko nyapa ya benem baling ngaget te musim manuran te musim yen jo bara jomo briu jo ko ngertub bara lingwane buli pop blinis nembe terus ko. Jadi terima kasih yang lagi buat bila cuba saya kongsi-kongsi lagi kau kita dembangi tu Mak Tun tu jomo lok nunuk barang ni yang nabar Mak Tun Mak Tun pandai nong ngendak kita lekat talep TikTok sian kah si kau pakai ini tu kita ngendak gambar ni tu dokon pernah dikim pun ni agak ku kau. Jadi sian lagi mi tu ni nakan yang nabar bi sihat pan. Mudah-mudahan kamu semua sehat-sehat jauh selalu dinakan ha. Kita sih bawa dah sebenarnya pan masang live TikTok tu. Saya sih bawa pungkau weh sembiang dah kada masar ha. posok nak masar sini lagi. Tak jam nangis sini ya weh posok sini. Itu 46 kok. Jadi boleh nak sembiang sini weh lagi sembiang asar sembiang dah kada buat ti sambung-sambung cerita-cerita ti pat-pat eh sambil-sambil ti mekali saran sama alap bana sambil-sambil ti berayak sambil-sambil ti sekung si abar kita ngendak sini area tawau ko kakak lagi buek ni ko iko lagi jomo te PPS ni DJ Rom Latu barat ni Rom Latte ya kita ngendak sini pan dijangka uran lah tak bagian bajau bagian pantai barat kita ngendak sini uran ngabut jam 6 tu sini jangka ya ampun in ramalan cuaca si benda di lekat Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi dong dia kayu lah kok. Kang susah lagi am teruak bak barang sepeng ngam sepeng dikitnya aja no. Amun para jomo yo pian. Alah te. Palis. Minta mah tarang bak dah semitu jawi-jawi DJ barang aja ini. Sklon barang eh tau. Amun tarang lah buat ni dua yang gope sangkir kok. Kumup-kumup eh jugging-jugging. Alang gak sih garapnya. Breeze walk kah kok.
Buli je nanti ah, torong-torong minggu tu yang lagi boleh benua torong-torong minggu tu sebab segam kongsi kau kita. Mana tahu dia bagi aku idea kemuap-kemuap tu kok. Amun aku suka melakunya, ya nak melakunya kerja. Tapi aku selalu brisk walk. Aku selalu brisk walk. Tapi aku minat brisk walk sensang. Aku yang minat kemuap. Sebab sikut-sikut maghrib ko. Nyak dangai aku. Tapi aku sensang awal yang minat aku lepas subuh. Siok. Terima kasih dah mangan Dina Ganti Sumimon. Yang kakak lagi ngendak kita. Kakak lagi mekalai kita itu tu. Aku ingin sekongsi abar lah kok kam dinakan dodawa sebelum kita baru jumpa cerita-cerita kok selang-seli lah tek selek-selek kok am kita ingin dak pasal ian sini liut kilat tak tahu kakak lagi kok ramai mana teruak tak area kampung Tanjung Batu Keramat kampung otentik kapan kampung Tanjung Batu darat tak kawasan dun Tanjung Batu jadi sabar-sabar doa Memia Bujang tu DJ Mitu Pekan KB. Ai, ini sama Mia Bujang gak si orang yang tun kasih go. Alah, teh susah barangnya tau. Duangan ngenten telepon do. Ko. Sian lagi sampai duangan ngenten telepon tu. Ai teropot pan bagas ni. Jadi yang lagi ndak tisa Mitu tu. Yang lagi yang boleh kongsi ti tak cerita tak sabak betiru pasal pan Borneo. Cerita tidak pasal cerita pan Borneo tu ah. Okay, nanti cerita Pen Borneo pembukaan package 6 projek lebuh raya Pen Borneo Sabah ni jangka selambat-lambat ni September munda. Entah depan bakal akan jadi di kau lagi pemakin bobok diom kelancaran pergerakan trafik antara kawasan selatan kok pan utara kota Kinabalu. Bara Parlimen Putatan Datuk Syahilmi Yahya ling ni jajaran anu ngubung ketiau ngabut inanam tu ngeruah di bagian lekata projek kota Kinabalu Outer Ring Road ataupun KKORR. Barat ni lagi landan alternatif berkenan selan muan kalapan oyo tabangan pengguna alun-alun khusus ni penduduk tak kawasan Papar Lokawi Putatan anu ulang alik ngogo tak kawasan utara kota Kinabalu tu pasok no KKP kok pan pelabuhan Sepanggar. Barat Datu Selmi package 6 tu ngeruah di kau lagi lekat telu package bok-bok dia KKORR. Engkau paling ni package pitu anu akan ngubung inanam kau pan tu bobon nut ni jangka lupus penuh ni tahun tu. Pembukaan semimon jajaran KKORR kang ni jangka boleh ngurangan kesusukan lalu lintas secara signifikan tak pusat bandaraya antara depan penuh kecekapan sistem rangkaian alun-alun tak pantai Barat Sabah. Matun delagu tu barat ni. Okey okey. Jadi eno sih cerita pasal Pen Borneo ni banyak ya kok sebab area di bila rumah aku lah kok sikut-sikut meh lah kok tak bagian tu bobon ne un kok lan meje sebab ni ikon apaan ya ne ikon apaan teko luman kok teko luman meh sebab ni coba aku nyari bani lah sebab nyari biasa kok time suti-suti kali boleh nyoga tapi salam aku nak sensaung bagi dua nasab jomo ikon nasab luman serup ngegope pan kok jadi alhamdulillah lah mudah-mudahan ikon lagi siap kok lupus penuh ni supaya kita boleh makai sealap ni kok pun boleh kurangan jam kurang jono stres tinggal gue kerja gue ngeden anak gue sekul kok memia mensari kok panarap-arap ni paku-paku ti semimon kok Dina kan jadi kita break dorong kok lagu kita soro Siti Asira Morlan ngermi langgalau tak siaran sama tapi langgalau sini ngermi kah kali terlalu tu Dina kira alapan lah.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, sama-sama kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk terus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

0: Welcome. Dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemuang. Terima kasih. Terima kasih.
1: Terima kasih nak kita kembali bersama ke DJ Z dong buat lagu yang bara jomu salubana penaku tak zaman-zaman ni ko tak tahun-tahun ni. Lagu kita Sarah Siti Ashira Morlan ngermilang lau ko pan awi rojo dela pesampai jomo. Mo kita tak jam 43 minit kemop kak kali kita torong-torong minggu bersama ke DJ Z demangi kemop tu Yana Barbie. Mudah-mudahan sihat-sihat tu selalu de bagi tu marak so bana betong ni. Lekat minggu, lekat mes dua rupo ni ko. Terima kasih semua yang hendak kita ko bana maku lagu tu. Kang, sabar kang diam torong segmen yang tu segmen mana-mana lagu kang tak jam 5 kemua habis tu kita musa barang-barang diam lah tak jam 5 buat ti sambung engkau lagu-lagu yang paku biang kum aku tulis biang pun yang orang ni tajuk lagu ni mana-mana kau pun penyanyi ni amun syalak ni ada sepasang kue tapi kang lah kang habis tu kita musa barang-barang diam lah. Terima kasih teman-teman Nina kan yang hendak kita lekat live makalai kita lekat merumah kau akan rungai-rungai no suara tu yang ini sabar kam. Okay, dinakan sin penyanyi ingin kapaku gay tua sabar kemal. Jadi ini si dikit yang lagi cerita, yang lagi buat bi sambil-sambil ti sekongsi info ko sambil-sambil kita bara jomo kale cerita bi. Aha, inan tu non, dah tidak inan tu pasal info-info semasa lah bara jomo. Kata sahabat beti orang berlaku minggu kementerian belia kompensukan terus metagap usak untuk pesikot tabangan gulungan belia. Ambil tinggal dah kata program kembaraan inspirasi belia akar umbi ataupun kibar. I know ngejelajah atas seluruh negara barat ni. Yang pun Timbalan Menteri Bemarak link ni Mordi Bimo link ni program tu jadi dikau platform penting untuk mesikot jurang pembentukan maklumat kerajaan khusus ni tabangan belia tak luar bandar. Minggu yang Bemarak berkata pengabar tak sesi town hall program kibar peringkat Lat Sabah 2026 tak pusat komuniti Kampung Dato menggatal Kota Kinabalu Nu Beniogo lek kiro-kiro 500 orang belia langkah ramai ni. Ini si info-info yang buku lek tiko. Semestinya lah ko pesikot tabangan golongan-golongan belia tu sebab golongan-golongan belia tu no ko. Lepas tabangan pemuran tu ko barang jomo menjogo mana-mana sebagai itu yang akan kang jadi pewaris tarus ni yang akan ngejogo tampuk pemerintahan lati tu ko. Lekat sedikit sepatutnya jogo ko sampai ngogo belia sampai golongan emas ni ko. Jadi yang nabar bi sihat pan. Terima kasih kak kalau ibu semoga di Gen Z demangi kemop tu sambil-sambil kita mekali abar sambil-sambil kita setilau abar engkau bangan pengkale-pengkale ti dembangi kemuap tu ko dong kemuan ta WhatsApp nya tu boso kami ko sangkan aku masang live pesi dok kem tu ko ngomen me ko macam bo ya nabar ko barang dinakan ti sian lagi pencari rezeki one bonsai barak ni nyak nama aku tu DJ nak meling lagu jo barak ni ongkolong dinakan ti Muhammad Mustaqim Zim aku lagu janji angan-angan woho Bang Pit ya nabar gulai batung alap mana lagu alap mana pun gulai batung yang kenakan na ya barat jomo ya ne nelobok begejo kau nelobok begejo baru na tapi dong lampu data yang mana kau sedong dah ulang ngerakup ni dikit menik mangga ti barat gai daun no kau nyaku Baik ni yang orang ni baik ni yang labuk di diri baik ni yang labuk di diri baru kita mangan ni ko. Jadi amun kamu ingin lagi sekongsi ko kita sekongsi jokam kita Yuyun lekat kampung Gudon menggatal ya nabar jom Gudon menggatal ko. Assalamualaikum barani rungai waalaikumsalam dek ko. Sini lagi ngedah kita bertiru tu Joy Water Fitter barat ni kop tap-tap bidok share-share bidok lagi kita ampun dan duduk kau lagi ngedah kita kejap lagi tak jam 5 kumap kita akan semua-semua makalai abar-abar diom lat sebelum kita posok diom segmen menek-menek lagu. Terima kasih yang boleh follow kita kok semimon yang makalai kita main rumah ayah nabar bipa bu di kak bang kok semimon no te. Assalamualaikum DJ lagi salam lekat atas Selangor ya nabar jam Selangor kok. Eh, kamu boleh kalah kita tahu minggu-minggu je tungan berpitiru. Yang penting kemengen RTM klik. Amin kemengen RTM klik eh. Nsan minggu untuk kena torong pan yang gini-gini kok. Yang penting kemengen line internet. Buka bijak RTM klik. Sen yang rakyat RTM klik kok berpitiru kok. Sejak para jomo FIFA World Cup hari kebana lebih jutaan jomo boy ngedownload ataupun mau turun kita ampun RTM klik. Jadi terus juga mendukung kami Medina kena. Amin kami kalah radio me. Pusok juga minta bagian radio eh. Bawa pemenik bagian radio tempatan Sabah BFM. Tak seran sama rakun biasa lah yo. Live leka jam telu ngabut no jam 6 kemuap. Jadi kita break ngko lagu stars ni sini kita boy no bara jomo dangdut dangdut style ampun lagu betiru kita ngogo lagu bara jomo yen feeling ni lain dekit terson ya. Belada belada ke pian ka tu tak kalah ti lagu ni tu leka soro Rosa is leka kita mitu kopan easy type nambung kasih ti dau dua buah lagu stutan dan saran sama alap banang.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu ala patai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit habangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

Nambung kasih tidau dinakan terbiarkan lagi sigok senambung ah. Agak-agak bi terbiarkan lagi. Berpikir pun barang penggalai semimun dia bagi kemuap tu ah. Nyak tu terbiak zi baragai. Dia bagi marah terbiak lagi zi. Terbiak angin ni sebenarnya terbiak baragai. Awal ti maung dinakan go. Terima kasih kam semimun kakak lagi bersama go kiti sekacap. Jom lagi dinakan ah. Kiti sama-sama akan berkali abar-abar diumlah. Terima kasih tabangan dinakan tu semimun. Ah gai tu marah. Sambil-sambil ngedak live sambil-sambil mandian kuda. Wah. Ziyok ne dinakan ko ala perso nungentan bagai bani nipak bagai ya rabi pedinya marmar moti ai palis-palis ya dinakan beragam kita ala zinya beli beragam karena sana bagai tau baragai ko ala te. Okeylah, terima kasih kam dinakan ko semimon kakak lagi penjaram guring orang ni. Setepannya sebab penjaram tem panas-panas tua. Ai tembuk sajuk-sajuk pasal kulit kau penjaram panas. Pakai ikubana. Hari aku bermulik kau, aku bermuka muka temama aku kau ikubana makanan-makanan berhati ni kau. Dok nyom mau beng ruah duang eh. Ben berhati ni dok kau. Unyam punyen barat jama penjaram ni kau. Tapi aku minat mana makan berhati tau. Berhati eh. Kau, yang orang ni lagi dikau eh. Jala eh. Alah sedap ni. Sepi yang rangup. Rangup. Yang rakup terso ni kau. Eh gila. Yang nak berbi. Yang dah bagi tu yang barat. Terima kasih yang boleh follow kita kau. Yang boleh follow kita yang pun live TikTok tu kau. Enggam semimon. Terima kasih yang boleh share. Terima kasih pun boleh tap-tap. Benutan kita dah bagi kemop tu lekas sini lagi. Kita boleh live kau. Sekejap lagi kita akan kali abar-abar diomlat. Lepas sekarang kau boleh jom aku lagu Yan Pagu. InsyaAllah kita akan masak ni kang diam habis jo. Lebih kurang 5-10 minit bagilah. Kamu sama aku lagu ah diam segmen pemupusan menit-menit lagu di bagi kemop tu. Ha, sian dekat ngelawannya eh. Kau nyapain ngelawa. Barangkali yang penenik. Nyak sebab kunut. Nyak aku ngakun. Kau mana kang semut ni. Kau selenggang gak kang mei kau mana. Hai masam-masam cerita game itu tu. Jadi pian kau pian man. Terima kasih kam semimon. Kau dong terkelipat bi. Buang di barang cuma diam kiti suti-suti kau. Pandai pun meluak songot teh dong lampau pelimpang jauh dari sini ko barat ni yang nerusan reso maya dutang ni nyak boy-boy dengan bangi ling ni nyak teko rehat teh betirun ling ni betirun masa mos-mos barat ni pelimpang dari sini ko yang seporan ni ko muat teh pan aktiviti-aktiviti dekit 20 wak jono songot-songot teh dekit ko susah menyak peluak songot teh teruak lagi diam rumah boleh masang ekon jauh dari sini alang kasih ko nangis teh badan ni ko. Cakap apa tu sih ya sebarat guys. Dan bagi tu bingung nak lagi jeling sama mi tu dinakan. Tapi pian kau pian terima kasih kam semimun dinakan kita break dong ke lagu tu. Lepas tu aku akan mau sabar untuk kam kale kam dong mulai kale kita abar-abar di mulai temangi kemup tak jam 5 kemup. Kau pan pemupusan ni kang menek-menek lagu. Sebenarnya sarang hati aku betiru. Sampai kau belanja aku tu kemangan betiru si. Ko. Jadi kita break kau lagu lekat asaro Dino Sintak Manis. Tak seran sama Alapan.

Perintah Lat akan terus metagap Kota Kinabalu sebagai pusat seni budaya Kopan Sastra. Dia musa untuk menok kriteria untuk kulit pengiktirafan sebagai Kota Sastra UNESCO. Menteri Kerjaan Tempatan Kop Perumahan, Datuk Dr. Mohd Arifin Mohd Arif Marak, sukungan berterusan akan Bunuanan terhadap penganjuran program bahasa Kopan Kesusastraan Tempatan. Dia mendaras lagi identiti Kopan Warisan Anak Lat. Datuk Arifin bertemuan media Bojong Rasmian Maidan Songom Gemah Sastra Siri Bok-Bok pelancaran album bakat di BKK Kopan Antologi Puisi Suara Dari Kota Takota Kinabalu. Program Anu Sampangan ulang tahun ke-70 Dewan Bahasa Kopan Pustaka Kopan ulang tahun ke-26 di BKK. Jabatan Imigresen Malaysia JM Sabah nafi dakwaan perak kononi iko tahanan warga Filipina ngemban sebab keadaan sesok tadi pot tahanan Imigresen Lato. Pengarani Datuk Sharifah Siti Saleha Abi Habib Yusof diam dika kenyataan negas bahawa dakwaan ne niak bana niak berasas kok pan kok keliru. Barat ni gambar anu perak tak media sosial tupan ngai ko gambar enggo di pot tahanan Imigresen dia selian JIM Sabah. Semimun tahanan warga negara Filipina anu tenagu tak depot tahanan Imigresen Latu undium keadaan alap sementara ngagat proses ngeden mulai ngogo tak lat asal. Sebetah timpu tahunan, semimun bangan penghuni depot benanan layanan kopan pelindungan sewajar ni sebiak engkau peruntukan undang-undang kopan prosedur operasi anu boy penedaras kuasa. Program Borak Kopan Basking Penterama, platform kreatif Jabatan Penerangan Japen, meteko abar kerajaan sambil merak semangat patriotisme diam kalangan bangan jomo. Program ko konsep dayagan bangen informasi tupan, lut jadi dikau titik nimpon ni kempen ngirab jalur gemilang kopan inisiatif dikau rumah dikau jalur gemilang tak peringkat lat. Timbilan Ketua Pengarah Komunikasi Strategik Japan Rubaya Osman Marak, pensikoton santai nutan persembahan basking kopan sesi interaktif penenek untuk pesikot tabangan generasi murak. Lekat inisiatif tupan dedangai abar selan dasar pencapaian kopan usak semasa kerajaan kulit penetekoh secara lagi sanang sikot kopan lagi alap. Dikau kelas terbaul anu tekilo sebagai skuad siswa akan benuat ndia skuad anti dadah kebangsuan Lat Sabah. Dia metagap usak ngebantras penyalahgunaan dadah diom kalangan generasi mura. Penubuhan kelas terepan akan muan tumpuan khusus tabangan pelajar institusi pengajian langa awam kopan swasta tak seluruh Lat. Pengerusi ni Datuk Mazlan Johari Manan Marak pikak tupan anu bengen bertujuan dia menyantuni gulungan mahasiswa supaya petio lekat gejala dada. Selain apan muan galahkan tebiak semua aktif gai dia mendedangai program untuk ngelagan ne. Skuad anti dadah kebangsuan Lat Sabah Betiru bengen 6 kluster. Yono, skuad rohani, prihatin, kami, korporat, aktif, kopan duo roda. Sebagai penombol petukar aku tajuk-tajuk abar ente dua lagi. Sabah muat persediaan awal siodo fenomena Super El Nino. Projek tebatan liut pemeliharaan muara sungai ngatasan liut kilat tak tawau. Begitu abar sini best nunting lejen Noramahin lekat section berita ewal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam enam kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kamu kala siaran sama.
2: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul enam kemuap.
4: Siaran sama.
5: Siaran sama ala bandan dinakan kerana kita tak pemupusan siaran untuk demangi kemuap tu dalam segmen menek-menek lagu. Jadi kita ingin tak minta si undangan orang memang aku lagu tu. Kita akan masang lagu-lagu yang berpenaku lebangan pengkalai peminat siaran sama demangi kemuap tu tak 26 Julai 2026. Yang aku cerita bandan dok ikau lagu boleh terpasang tiket. Okay, kita berdaya engkau lagu yang berpenaku le peminati Nazrin. Nazrin si maku lagu yang saya Terua Adat Kampung Barni. Legon lekat asroh Nasri Suloy. Lepas saya dinakan ti Mama Wada si demangi kemuap tu maku lagu kerana janji lekat tak seru Asri kok pandinakan Asa channel lah. Channel lah maku lagu lekat tak seru Tantiana tu kiman rengot jangat. Jadi kita berdaya ke telung buah lagu tu tak saran sama Allah bandar.

kasih dinakan. Kakak lepas sama kau DJ Z. Takkan muap tu 26 Julai 2026 lawahat dinakan. Yana Barbie, salam suti-suti kam. Salam selamat hari jadi untuk kam yang bau dah beracau momen apa hari jadi ni si. Kau bangun dinakan ti kakak lagi diam segmen. Mana-mana lagu tu iko bana lagu pernah aku tu sebenarnya iko bana kan pasang ku tapi yang daya beracau masa itu yang nemburu bana te. Kita pun masa mana-mana seketorong nak kita ko. Un maku lagu pan tu iko bana tu pasang tinggal tema ampula. Ni aku tutur bana no doi ko lagu lagi terpasang ti lagu starus ni tu lagu sula-sula joron ni kuda lalang ngejogo kuda lagi manil mandian kuda lagi siobarat barat ni maku penyo lagu kuda ngalai barat ni. Ko okay kita kalau lagu kuda ngalai leguan Dr. Ruda Haji Sawang engkau pan lagu bapa aku le moseng si lingu maku Arjuna si yang mula-mula tapi yang daya aku nyon Arjuna diam sistem kami pasang ti lagu Muhammad Sopian Daiman eno lagu Sopian ne barat ni. Okay, lagu Kau No Dendo. Jadi kita berikan kau dua buah lagu tu setutan tak siaran sama. Alap bana. Kita pun kau kuda lalang. Ampun lagu kuda ngalai ke? Siaran sama lo bana.

Kau no dun. Nanti kau main game dikit lagi peluak suara ku banarat ni. Okay, lagu lagi tak suara Mo Sofian Diamond kau no dendong. Kau pan lagu lagi tak suara Dr. Rudaji Sawang. Kudak ngalai-ngalai. Tapi si, lu kata lagu kudak ngalai-ngalai ya. Aku belajar, tahu aku belajar di kau si barat kudak lalang. Terhati no ke barat ni, eh si Ian barat ni, seriau eh. Kudak makai seriau je kau. Rupa-rupa ni seriau eh. Link ni yang orang ni lonceng tak long kuda eh. Jadi kita belajar sama-sama lah kok. Sebab kita yang ngerhati benda pasal kuda, betiru kita ngerhati kuda diam segmen pemepusan tu. Tapi agak aku bagaimana pantai dinahkan. Terima kasih bapak semua kau. Kita maku maaf jauh menun salak kau silap tiga sebentar kita bersiaran. Terima kasih atas kesetiaan bi semimon. Baik makala kita lekat sini lagi jam 3 sini kok. Kemuap sini ngabut no betiru tu. Temenangi minit loh so. Sebelum kita mepusan siaran sama Alap Bana Taidi si 26 Julai 2026 10 Dembangi Buan Safar 1440 Wau Ijra Lawahad. Bebas sama kau DJ Z Dembangi kemuap tu kok. Lekat sini lagi kampung hutan aku. Oh lagi sempat teh. Sabar. Oh lagi sempat tu kau lagu pasang ti untuk mepusan siaran sama Dembangi kemuap tu. Akan peluat no call ku dinakan yang aku bercerita kalau bila lagu bagi penaku sini tu sama-sama tikalai ni tak suruh Rusdiali alap no tantu yang tu biar dinakan aku izin oleh. Assalamualaikum semua lagi kita seran sama Alap Bana.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hilingsang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Balahat Sabah VFM Siren Bajau Hiling Sama. Palkalak mustahak Balahat Kuhapiti. Sabah magsakap lawi awal nabu kajarian hea El Nino. Projek penampan runuk pemahapan buat suang ngatas runuk katap matawal. Sabah subai bagsakap lawi awal panabu kemungkinan tajari hea El Nino anu ingga manjari ngebahan bakas hea tuju usaha pagumaan maka keterjaminan kinakan lahat. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin ngahaka Sabah antara lahat anu nijangka lawi hea kemagbakas bangiai keadaan cuaca butinaan itajari. Aku maka kulangan bahan nak tuju stok kinakan pemerintah persekutuan buat ina ani anulutan inda gini sakal penghali pasodna makikan pemakaian bibit tinanom ialabi anandal ma pangalau maka kapindahan iklim. Datuk Chan matoto sek magsakap anabu keadaan ina ani subai pinagtabangan antara pemerintah persekutuan maka lahat. Pemelanjalan rai-raian projek panampan runuk suang tawau anu hogna 1B maka pemahapan buat suang kinabutan kecil ni sifat selaku penyelesaian utama atasan bahan runuk matawau. Adun apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ngahaka pemerintah butina ani mario magusaha nadiahan peruntukan akok maka penyata karua-rua projek ina ani. Datuk Nizam mematua ulan anu pabidda-bidda tajari sangai meramuli itu maka buktian keperluan angino otako maka palakasan projek kina ani. Sementara hei heka badan manusia magmasalah hei runuk yani patanak matag pangalalinan sementara kompleks sukan tawau engkon lisag 4 kohab sibai song pakon nop 7760 maka 20 pasod na 102 mataan. Kami menteluak bahana yang nampaknan manusia min kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Otentik, maka kampung Kinabutan Tiko Batu Enom. Nia Onom pu maka pitu titik siam pahatus heka pengadaptalan sistem kawalan diesel taga subsidi SKDS mak sektor baha upag hangkutan rea pasod na kumpanikan di ingga makai jeep maka pickup ni sulat mas Sabah Sarawak maka Labuan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali ngahaka sangai pengandaptalan ni buka mak tulu halibulan pitu niakna sangpu maka 5,000 tulu hatus walumpu maka waluk kumpani pasod na 2,000 maka 5,000 pitu hatus walumpu maka sakandaraan baina padaptal masuk ribut negara. Datuk Armizan ngahaka putih memairan pengendean kad flat SKDS makompleks sukan sandakan. Min sektor baha uinan sekabak kendaraan perniagaan mikro dan kecil hingga layak akan makata 5 kota subsidi diesel niak 300 liter hekana dan bulan. Sementara hei pemerintah persekutuan maka pemerintah lahat Sabah amaujud jatan kuasa khas sokok maka selaras masalah risab garak pemahapan pemelanjalan subsidi diesel. Datuk Armizan Muhammad Ali ngahaka jatan kuasa yani pengurusian hek setusaha kerajaan negeri Sabainan akan mematuaan maklumat risab garak patuh itu juga Kementerian Keuangan MOF. Akalina ani susulan min haka wakil rakyat masandakan ia matakan garak amatanna syarat ma bantuan subsidi maa ni pagdalua.
1: Denagan hinawiti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Pemerintah Lahat akan patuhi makan sang Kota Kinabalu menjadi matak poon sini budaya Makassastra. Mereka usaha menuan bahata akok kolek pengiktirapan menjadi Kota Sastra UNESCO. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif mengahaka sokongan Miss Aiharokan tujuh pengenangan program bahasa maka kesusastraan tempatan inan aku maka pahong pot identiti risab warisan anak negeri. Datuk Arifin niba ka media baipain ngan rasmian mairan neonan malam gemas sastra siri satu. Maka pemalan jalan album bakat DBKK maka antologi puisi neonan suara dari kota Makota Kinabalu. Program ini ani magsambat tak maka sukup tahun kapitumpu Dewan Bahasa dan Pustaka ruisab sukup tahun keruampu makonom DBKK. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah nangkal bantu ganukono heka tahanan na amin Filipina ngamban hek sabab keadaan sosod matag tahanan immigration Lahat titi. Pengarana Datuk Syarifah Siti Saleha Habib Yusuf mariam nakayu haka matotos bahwa bantu GA mbal banal mbal tag asas sama mintada. Yukna gambal bantuk memedia sosial he ruisab ngek kapanan gambal ingga-ingga matag tahanan immigration mareoan JIM Sabah. Kami muntahanan na Filipina matag tahanan immigration Lahat titi mareoman keadaan hap sementara ngagad proses penuranan mulai ni negara asal. Tegol timpu tahanan kami muna amahe nilaian pahap makanya isbat ruisab. Seperti hingga Pak Abai maparuntukan undang-undang ruisab prosedur operasi Abai nikot kuasaan. Program neonan Bora dan Basking Pentarama. Mata kreatif Jabatan Penerangan atau JAPEN Matuaan Maklumat Pemerintah Laus Maka Palabung Semangat Patriotisme Mawaran Masyarakat. Program Taga Konsep Hiburan Taga Maklumatinan Risab Manjari Panagnaan Ma Kampen Jalur Gemilang Maka Hali Neonan Dakayu Luma Dakayu Jalur Gemilang Ma Bahata Lahat. Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Strategik JAPEN Rubaya Osman ngahaka cara santai min persembahan basking maka sesi magta unipene akok maka tipian badan anak muda min hali ina ani inda ginis maklumat pasal dasar pencapaian risab usaha kawaha uhe pemerintah tapa sampai lebih senang sekot maka hap. Dakayu kluster baha unionan maka skuad siswa akan dimaujud mario skuad anti dada kebangsaan negeri Sabah aku maka pahong pot usaha naga sak guna marat mapanan anak muda. Pemujuran kluster ini ani akan anulutan badan makan naki school ma pengajian tinggi awam maka swasta masuk libut Lahat. Pengurusina Datuk Mazlan Johari Manan ngahaka lingka ina ani mua tujuan ani PN badan mahasiswa kok pa illag min marat. Laus ruisab maka ama akigan sigam maka beak napain mariam inda genis program butina ani. Skuad anti dada kebangsaan negeri Sabah butina ani taga onam klausta iaitu neonan skuad rohani, prihatin, kami, koprat, aktif maka dua roda. Pembubuh Sabah pernah sampai pabalik habal mustahak si. Sabah magsakap lawi awal nabu kajarian hea El Nino. Projek penampan runuk pemahapan buah suang atas runuk matawau. Betana belahat ku api tiba di sadihan min seksan berita ehwa semasa terjemahan nabai hinangku kandi. Beli semadani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tabab ka am kami maito.
1: Amalasig ka am.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali suli.
0: Makakaam rusap.
1: Manjari amineong kaong kakabilahan bi.
0: Kamemon
1: Masabab FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
2: Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dalagi kepada sanak dan akan mai rupanya maka kali siaran healing sama masih lagi kami sini anakku Julia Haji Amila San minna walhi segenam tengah pun diri sagak pitu sangominan insyaAllah mudah-mudahan nambalnya ai ala nambalnya ai maka tanggalang hinang tapi kami mohon akan lansat langgaran nah airupain apa isbat ma keadaan cuaca lagi-lagi banan segar orang akan marabila tawau song pakon nopna yuk haka-haka in sini patan nak matagan pengalalinan jadi magsabar na buka daan ina anis orakan maka rapina sagat banan makan nak magkambuyan maluasan hina buka daan runok tajari

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Magsukol. Lapang magsukol asal lando sanang pinalapal. Haru aataga pandoga maka ahap atayna mampu maka paglapal magsukol. Ampain aa inaani yanakaam. Lapal magsukol minsan dubutingga riki na tapanawang aa magbuddi pagadda tantap. Mbalu kita alugi magsangka hap maka allogan ay tapanawang aasaddi.
0: Pakalehon bi kami
3: Sabah VFM siaran healing sama
0: nagdali sa gondom ngabut lisag pito kohap
4: ambang asa
0: ambal dosa tapi ini bisa babi FM sering sama serakan jadi bang ni anda keadaan cuaca pahat lu rembiak subuh ulan marah karangai penglahatan jadi isbat maka pinakale akah-akah iti
5: da akam hampul-hampul mabahana runuk ewot-ewot isbat na paingkam maramalan cuaca maka aras bohe pinailag banan makandak min kawasaan runuk makanilagan magpandi maka palintas parambila min soang hinabu ulan landos ruisab nisadiahan labi awal kit kecemasan makanebea parinta min magkawasa bangiay ni soho maglalin entomun bi pahali pajaga-jaga maalawiti maraymin jari maka pasalamat inyawa

Matulumpu hari bulan sakahabat tahun ni penek selaku hari persahabatan sedunia. Sahabat yang parangan naa yang menjari ni para saya panagu antara hasiak. Jujulah mandu maka sidda ania mabihinta palingaina mabila aasad di mbal para saya makita. Rakayuk sambatan dengan sehe paunong luman pasod mabila sekelibut runia luman paduas. Bangiri sehe yana aa ia takilata maka lasik hinabu angunungan kita sahabat isap yana parangan aa alungut toongan maka hea bahala maka pamanjari sai kita adlawiti. Magsukul atas jasa maka pengorbanan bi selaku sahabat. Selamat hari persahabatan sedunia min kami sehe aloot maka RTM teman setia anda.

0: Hari Hepatitis Sedunia ni sampang ako makasongan pangisayo mapal kala kamustahakan ang anjaga kasehatan atay. Hepatitis iya na panaki iya makataluwa atay makasidda mbal tagindanan min kaawal bangambal ni tambalan iya menjari hea makakaatan atay. Nisbat baran kandi maka nga vaksinasi ang amalan amalisin baran kandi angin lag min magsapali jalum ruisab sidaruhin ang pamariksaan kasihatan. Pamariksaan labi awal mampu makapasalamat inyawa. Atay sehat alum haibat anaga hepatitis nagna min alawiti. Ikhlas min kami sehe aloon makaam. RTM teman setia anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.

0: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat dunia salat waktu maghrib di peran segera runakan di belak pantai barat. Maka panggil kami tadang agak di isya Lisa Gapitu 40 maka siam. Masih lagi waktu nasarakan waktu isya untuk kemah sanggum itu. Wani segenu 40 maka 10 minit kohab. Jadi nak usahakan but by awal-awal in sini si hakanku keadaan cuaca patina ani embal niat nak tantuan jadi pa isbat na pa insanakan maka amakale na pa in haka-haka cuaca sekawa waktu hingga banyak segera orang-orang ta mah rambila tawau merurahan hingga sigam tinan nak bahan nak runukinan mareman magsabal ma ay rupain na bay kaat maka tanak maka talua mga kawasaan paglahatan paglumaan lagi-lagi na sama tinggal bay bantug-bantug niya itu alimun na luma ngabot na ni tuot katis kami mon magbase an banan inga mario ya mak ataupun inga luma areo jadi na ni anggap tanay na ni kira ujian magbayabayan kita ako upain kita sidaro pabalik ni iya ka nga maksud na pain kita serahkan murung-rahan mbala niya rusab ay bahana ahya makatanda balan sarona kanta nuingga song pakon nop na pinatan na ma pangalalinan samantara kompleks sukan tawaw ngabut lisag empat kohab si bay haka-haka niya na nekot 260 makarua puhu pasod na sa 202 mataan. Murah-murahan dupain tabang tah hingga na tarapat upaya serangan ni ai parulu siam bantuan hena sali-sali pagtabang-tabangan tabi ako maka palampungan susah sigam.

0: Magsugol sa babamakale siyaran Bajaw Hiling Sam.
1: Alhamdulillah sarangaya pagsukulan kuni panan sa nagdanakan paabay masaba VFM Mindli Sagon Nam Singabot ni watina ani mamura na kita ni tongtong masa eta magabba maram siran iling sama itu maram lisag pito ina na paganti eh siran iling murut jadi ay rupain sarakan he na ni kale kale makani patuntul na pain banan sa kaanakan hingga Mariam keadaan taruak bahan runuk matawau maka mainga-mainga rupain bangania ulan alandos ni isbat maka ni tulutan napain banan saga kanakan da pinasagan magongka inabu marom keadaan ulan landos sebab sama tinggah haka-haka pinaluas in sini si dalua keadaan ulan betina ani pabida-bida jadi mbalta jangka-jangka ai akan tajari. Nah, he na ada ani pasagat banan saga makan nak magongka maluasan bang he hinabuka ada ani na ani. Lagi rusa ba bang he maraman keadaan maghunus maga be makalette na nah he embal katatuan ta ngai sebab he ka itu pa luas bantug he ka na paluas ka ka keadaan maglete akan makatakan dosa bahana jadi he na isbat dupain maram ai keadaan ni kale-kale na pain haka-haka cuaca jadi untuk ma apa mupus itu bahanku dua ongka magsuno insyaallah untuk kaam pamalasig kaam suratan si Arung min Malik Nasir maka Arung min Azid insyaallah dapatai pamali murumrahan ni paindaman na pain kita umul ni boleh kita lajiki magbak lagi jaga tak keselamatan, jaga tak kesehatan, jaga tak iman maka takwa. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perintah Negeri Raya Sanunggora Kota Kinabalu asau kerana untuk nuseni budaya am sastra. Rapokot sumuhut rasyarat akala berapa petandulan asau kerana kota sastra UNESCO. Menteri Perintah Mahu Nampanan Pahunan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala, Perintah Raya Sanak rasungkor apirot ra program rahu am kasusastraan tempatan untuk apa yang talang rakyat identiti am warisan nu anak negeri. Datuk Arifin Nambala rah itu liwas nangin puas ra majlis londom gemas sastra Sri Kasa pepatandulan ra album bekat di BKK amantologi puisi suara dari kota ra kota Kinabalu mayura oro pemahuangan ka tulu ngoper taun nu dewan bahasa am pustaka amoro pemahuangan ka duo ngoper onom nu di BKK. Kopi Sani Migration Malaysia JIM Sabah napavala rahu-rahu ondo nambala rasuang ulun nu Filipina tinahan inatoy nintaran ra depot tahanan imigrasen ra negeri itu ra asosok kapio ika otopot. Pangarano Datuk Syarifah Siti Saleha Habib Yusuf ra rondo papavala napavala rahu-rahu nakarayol hino ika otopot. Rahu kono payo gambar nakarayol ra media sosial salah ka gambar nu depot tahanan imigrasen untuk tinampilanan nu JIM Sabah. Kawin ulun Filipina tinahan da depot tahanan imigrasen negeri itu rababal onsoy liwang kuliman da oro pangataran anduli rapamahunan kapio. Kawin ulun tinahan da depot inampinan maya ra undang-undang am prosedur operasi. Program borak am basking pantarama asauk ralako nu kopisan papaintalangan Japan. Apa syukur kain tutunan am rayus na pasila rahuang ahinga rapamahunan ra ulun nasuangan. Program ino asauk rapangimunan ra kempen apa kipol ra jalur gemilang am pokot rondo pahun rondo jalur gemilang ra peringkat negeri. Timbalan ketua pengarah komunikasi strategik Japan Rubia Osman Nambala papakitanan basking am pasindanganan am bayaran nasuangan asauk ralako mima ratu wahu. Am rayus no apa syukur kain tutunan nasungkait ratoron kapio kansian nasuku am kinkoto nu perintah ralako aluoy amar am akawunduk rahuang. Klaster nakabahu yohino squad siswa kulimanin balon raliwi no squad anti dada kebangsaan negeri Sabah ralako ngampong papasalangan radada ralili nutu wahu ulu kono sumikul nu institusi panguwasan nasawat nu perintah am swasta ratikop nu negeri. Pengurusino Datuk Mazlan Johari Manan Nambala lakau hino torono ngiwit ramasiswa mintawoy into radada am rayus no sumimpung rana salinut program pahampalan radada. Skuad anti dada kebangsaan negeri Sabah Reno Sinora Onom Cluster Yohino Skuad Rohani Prihatin kami koroprat aktif am dua roda. Popor noruli kopio ahora kasih bonsoi. Sabah kasih pemalahir ahili rakinabalo support El Nino. Projek pengampong ratu penapulian rapahalungan sungai akalap analinggapu akinabalo nutu ampulali ratawau. Ini nopo pernu au nopo mohonan tersabah BFM kesalulan rahumurut. Akhirnya ini kirim masalah hari Jenora Mahin, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, apa kan sen dalam nombor kau ipa kau pakai konang kini ngomong ramon. Haran dalam kesalahan dah nombor sama BFM. Apa ni kurangan pakai kau rakau kono rasung kormion kono masih angkini ngomong ramon. Raka saluan dah nombor sama BFM. Raka saluan dah nombor teh itu kono rapasi simpungan tak pakai kau. Aku nang kini ngora kasaluan dah nombor pasi nang nang tak onsoi. Atu kitu kiri nu oro weno tu malim pun terjam katulu semukur jam kasiam ralondom. Oro itu pakai kara oro minggu. Dong opera monom mari bulan da bulan katulu. 2000 dong opera monom. Lansan no kono pakai kara kono nang kini ngora mon ralondom mino kasaluan dah nombor. Aku no onsoi saya kratu aku no uman min bali oro itu lipa pakai kara reno turakawa kono anting guys. Ayah kono anti ngai sekali, raro hitilipan aku nak kau laku-laku kono nangiwit, rasa pamahun miun, laleng-laleng miun, kono laku-laku rasolora keke tuki, atau aku kono kau dentokan miun kono inway, raku no beriada, raku no melayu tu. Reno kono muli rapahun, kiralan sini aku lebih pihak kono pagar-pagar raku nang kiralan Reno tu. Ino mayar kereta miun oki, raku no mayar babayan miun no, rais kono kau kiralan raku no onsoi soi pagar-pagar kah, kiralan nam liwa-liwa. Tumalah kau nang kiralan ila kau kena kasukur pamahunan mino ara kono onsen sayak pagapaga kawi arais kada kau ngini ngoramon dalam kesaluan daun umur sama BFM pasin nang nang onsa yeno mayar RTM klik pagapaga ka ami kapi kono mayar saluran Esro walu tulu kosong kono sino Esro nang dalam pahun miun aku peno kono beli angkin ngoramon raka saluran daun umur pagapaga ka mayar saluran Esro walu tulu kosong. Ya, orang sih muni kura dua rimbai kura pangkini nganda kura rimbai kesalahan dah nomor asal BFM malam ni no. Hena rimbai kesana rimbai entar ye dua timi. Rimbai ninggalan anda butitin. Tunggul kono rimbai Francisca Albert rimbai ninggalan anda kawahulu mansai.

Yo, apa kan itu rimbai, dua rimbai, kena pinai mun gurar. Lunda minor kena pangkin ingat kena rimbai-rimbai ke saluan dahun murah sama BFM. Ara, oro minggu, ra lunda minor. Ah, ini rimbai kasar itu li rimbai entari dua timi. Rimbai ninggalan Rabuti, Tinam Sunu kena rimbai Rifa Francisca Albert, rimbai ninggalan Kawah Hulu Mansan. Ah, nang kita kena jam katulu, talu ngopor ngaminit ralon dom. Pengguna nganya krayus kena paga-paga reno sinumin pun kita ka inaya sumindangan ramo dalam ka randalum ka saluan dahun nomor rasa wa BFM ahino inaya ra live TikTok mai rasa wa BFM paga-paga ka ara kona suang kena paga taka sinumin pun inaya ra live TikTok mai rasa wa BFM ra nomino sini aku no kinawa akaroi kansen ra londam riun DJ kena pengguna ngan kansen ra londam ampio itu paga taka isi bin kansen ra londam riun DJ kena rumah sam kampung tu iso mai tili ra itu rakono paling konangan kan senda londom dion sibi Namibia akan senda londom dijadi kono mantap rimbai-rimbai kan senda londom menurut aku paling konangan am zabi gimbun kan senda londom dijadi kono ya ini aini pernah rakono kan sen kawi pakak-pakakku kono ri aini paling konangan am yun naira live TikTok ngai rasa sama BFM rise kena kau angshe kasangan mi kena angshe live TikTok mai aswai kono live TikTok mai sinak bi kono live Facebook mai kono rasuang kono pakak pe sin mimpung naira live Facebook mai asin Robert Berto Julita Margaret ara kono raina era live Facebook mai milipio kono ra shemuno ra kono aswan ra kono paga paga tagara kando keli into kono ilokon angkini ora kasalo na hunmuru ra kuon kan sini aku kono live TikTok mai ampio kono live Facebook mai ra lono mino paga paga ka ilo pada kono beli tu malim bayari takara kono angkini ora kasalo na hunmuru ra sama BFM pasindangan antaga onsoy.

suai intorsino nan salinut kolayan, sabah ponosina suang sukan tradisi. Limu intorsukan tradisi nasungkai, apat intrahino asalo kesau kepahilian kepadnu oru kamatan. Rampanau, panaritan basukan hitu ikana hundo rekawi nu daerah. Ilo ondo maya rasukan hitu, mako mahunar tambalang pinunggul. Rapahuli, Rampanau, rondo kaulayan hunanu sangulun hino, ansail ra intok wayan sinusumoy am alutap. Ampalasite, rapahuli sukan hitu rondo activity ahing kiyom. Yohino, ampalasite kerasusui. Amunduk rekalan, sukan hitu sukan nasihan honsoy nunaswangan bersama. Sukan hitu pono nasauk rapahilian sukura peringkat antara bangsa. Ansapo, sukan hitu nak tandul bonsoi intera ulun murun. Sapuk rondo kuliamos huna nahing kium amuwe pantabu. Sepak manggis, sukan hitu nak tandul intera ulun pajau am dusun tindal ra daerah kota belum. Nulayan no sukan hitu kiaton repat nukaramayan kono pahuatan. Kaulihi am ingai sukan tradisi takar.

Ya apa pakai nere tu rimba into dua rimba ikut nari ngomin pakai ka. Ah rimba into ditroy alias cuan insin rimba ninggalan nan kando i waktu lain segul yo. Amsun no rimba ri moli sikin. Ah rimba ninggalan nan ra langoku. Rayus kura paga-paga pening kuenang naira live TikTok mai rasa ba BFM. Ampio kene naira live TikTok Facebook mai page mai rasa ba BFM paga-paga ka. Ya apa pakai Reno tu rakono apa Reno apa hilian nah sukan Commonwealth Glasgow 2020 pramonom apa peralanan sukan komunal Glasgow abuli ilai min pakai kai eno mayara RTM klik eno mayara saluran sukan plus livos ya kono pahilian bola sepak FIFA 2026 dongo paramonom rayos kada kau ahilong piara sukan Commonwealth sukan Commonwealth 2026 paramonom ro Glasgow. Ya bapak napo jam ka tulu apat ngoparam siam ngam minit napo kau napo kono agaya ra azan isyak ra libung no kota kinabalu amin tok ahondon.

Ya orang sekarang gini kita pira rimbai. Itu rimbai dari Rosdi Rafael rimbai ninggalan Relango kan 24. Pengguna po rimbai no pagi pagi ka. Kau napa kono kaya ra Azanisha ra libung no kota kina balu. Mintok kintok ahondono.

الله أكبر الله أكبر.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Ih, kulut, kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat ya kuah. Musik ya karingoh ku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukula ngorono yo. Musik ak ngorono ku.
0: Amon kau nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
1: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralang ngori mimi?
0: Oh kau ti, pai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mau kondora RTM klik no.
1: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tuh kulut.
0: Ayah. Oh kau ti Ming ah.
2: Oro pahlawan. Rondo oro pinaat apo amahuang rapokot nukalawon taka angambin ra pamahunan ra nukalawon ondo nanumbis nangiwit ra kaansayan ritaka ra oro hitu kamino itakakawi ampino bahahansayan ang pamahunan iningaan taka kaansayan oro pahlawan intora RTM teman setia anda.

Yo, apa kabar nak suku tangan jam ke walu dua ngamini terlalu merata tanu meres studio tu pakai pakai. Ayo no rimba ekono nari ngomi retuli rimba intori Jordan Jubelin. Rimba ninggalan anda ugarmu apa? Rais kau dapat ingkuan angan, aku dapat apa kepada kata kau masih pegunan kini orang ramon dalam kesaluan dahulu merasa apa BFM. Ini naya kira live TikTok mai rasa apa BFM. Aswang kau dapat apa kata kau sini mimpung ini ramon aku orang kini orang kesaluan dahulu merasa apa BFM. Asini aku nak Teresa Tahia, Kansen Alondom, Eliza Hazara, Kansen Alondom di cikar dapat ingkuan angan, Kansen Alondom, Ami Jo, dua Jo arah itu tu. Kansen Alondom di jadi kau Ami Jo, Onse Alondom DJ, on kabarmu kau dapat ingkuan angan, Am Onse saya, Am Suara ini kau dapat kata kau. Masih pegunan kini orang dalam kesalahan dah nomor relan relan bot kena ingatlah noti TikTok natu onsoi rakuan apa ningkuan angan kansen dalam dom aman Y2J kena kansen dalam dom DJ kena apa ningkuan kansen dalam dom Mamliana Starlight Starlight ha Starlight kansen dalam dom DJ kena apa ningkuan mantap DJ rakuan di Liana apa ningkuan angan Liana kami kapi kena lupa nanku rapa kepa kata kasih mimpung inaya live Facebook my page my rasa BFM sini aku ni Roberto kan channel nom DJ kono am Julita Margaret kan channel nom DJ am kawin orang arangan sapa BFM on soy aku nak peringkuan dengan kan channel nom ramio nama Raylan Raina Yakons Undat kan channel nom guys aku no on soy apa ningkuanannya nah Yakons Undas ampe itu Julius Wong Julius Wang Inayara live Myra page Myra Sabah BFM kan saya dalam DJ Sabah BFM kan saya kawin nukar rangan-rangan kau nang kini ngo henopio kono Yanti am angkol onsai rakuan di Julius Wong peringkuan dengan Ramyun rais kau nang kini ngo Ramon dan dalam kesaluan daun merah Sabah BFM pagi-pagi ka heno maya kira live TikTok maya live Facebook mami kapi kono Myra frekuensi rapa pamahun dan museum si hama rais kena kawan kini ngora kesalahan tahun menurut eno maya piora RTM klik am swipe kono RTM klik am sini kono live TikTok mai live Facebook mai itu kami kono atu malimbaya ramon kono kini ngora kesalahan tahun menurut rasa BFM. Ya ora sor papalai kuramion itu pakai-pakai itu kudu papalan kuramion pakai-pakai heno rakono istiadat convocation institute latihan kepiahan kopisan kepiahan Malaysia KKM zon Sabah tahun 2020 pramono uman peralano rau peram 5000 bulan ke balu 2020 pramono heno ratu malimpun tora jam ke balu rasu saw sumuku jam ke limora kamayon uman dewan chancellor University Malaysia Sabah UMS. Ya orang sekarang kini kita biar rimbai dua rimbai kena paringon kita biar apa kerana lalu nampak kesaluan dah kena kini ramon dan dalam kesaluan humur dah sabah BFM ini rimbai kesana rimbai intori dua timi rimbai ninggalan dan lumbango akura kampung am sunu kena rimbai risal herasale rimbai ninggalan nasakoran di kando kalansanan.

kalimat kaki, tukir taka angalir akliamos sino binatikan, timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, am timpu onsoy kapo am baik sebelum. Timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, used by or before. Timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, ratikno, oro pupus timpu nurondo-rondo akanonino am pinan akanon. Akanonino arusok, am ikano bahu atatalay akanon tra livos nakasail intora timpu binatikan am akasip patirin. Umangno, kliamos akanon ondo apasi arusok am ika atatalay bulin tra timpu awoy, kono kual, susu, kek, ruti am bokon-pokon poyo. Timpu onsoy kapo am baik sebelum, best before. Kinabalo am kinonsoyo no kliamos na sungkait antiayun onsoy, sukura popor no timpu binatikan, kliamosino ang pinan akanon, kono po ika nahungga kinabalo, hinamis am owo, ralivos no timpu binatikan. Hamano kono hino, kliamos nakasail indora timpu no, ika baho abulit talanon. Hito umang no, kono akanon sinuangan randalomtin. Sok no ra ulo na mahuna apanday am pinan.

Iyo pa pagay nito duo rimbay kana naringom yun pagabaga ka rimbay kasara ito rimbay entry duo timi rimbay ninggalan lumango akura kampung. Tunggul kana rimbay salera sale rimbay ninggalan sako randi kanu kelansanan. Iyo pa pagay rayus kana paring kodangan rayus kana angkining orang mendalam kesaluan daun umur maya live TikTok maya live Facebook mai. Amlo kono sinumindangan ang komen-komen ra kon dalam kesaluan daun umur rasa BPM. Ra kono pagay nere live TikTok maya live Facebook maya page mai rasa BPM. Yang papa ka rais ko pa balay kuram yun ito kuno pabalaan rap kuno pat pangapuan ara kuno pangapuan ta ka kuno oro kebangsaan oro Sabah 2020 pramonom ahino ra kukula kuno paparalanan ra kuno acara-acara uman palara paralano yeno ra majlis pala pelancaran da bulan kebangsaan kampen apakipol jalur gemilang peringkat negeri Sabah 2020 pramonom uman rasa ari bulan da bulan ka balu 2020 pramonom eno malimpun tora jam kabalu rasusau radewan bang kuasi blok E menara kinabalu pangapuan ra oro ka hari oro kebangsaan peringkat negeri Sabah 2020 pramonom uman paralano ra dataran bandaraya jalan Tun Fuad Stephens kota Kinabalu yeno angimun malimpun tora jam ka onom rasusau uman ra talungo param rondo ari bulan ra bulan kabalu 2020 pramonom pangapuan da oro Sabah 2020 pramonom uman paralano ra dataran bandaraya jalan Tun Fuad Stephens kota Kinabalu angimun ra angimun intora jam ka tulu ra londom uman ra talu ngopara ribulan ra bulan ka balu 2020 pramonom rai so pagapagay no kuno retu ra kuno pangapuan pangapuan ta ka dapat pangapuan ra kuno oro kebangsaan am oro Sabah 2020 pramonom ra pamahunan ta ka Sabah rayus no kuno ra pamahunan ta ka Malaysia ra kuno pangapuan ta ka ra oro kebangsaan ra bulan ka 8 tu pagapagay ka

iyo giniyoron lo kapag nanu kaligagano na mabuli mang kinibit na inan kalo makapambal ragula ralom rara. Irwin mangalap ragula ralom akanon, masalok mampabanat la tulang kapo mambal lasanaman sa kurang-kurang na talungopor nga minit. Kaswangon inum la timung lansak mamalit la inumon mga tamis, kaswangon akan na kanon bijirin ondo gitiyo mangindangan magalung rasuang ragula ralom rara. Irwin akanon masuang karbohidrat am lumunggo mansigo inan maligag diabetes minggalur.

Y ahora es que no me acuerdo para que te haga con una yara live a Facebook, me repecho, era Saba BFM, sin acuerdo para que te haga tu Ipol Irik. Kansen alondom moro minggu DJ kono peringkuan kansen alondom riun am kansen alondom rakawin urang-urangan rasa Saba BFM onsoy rakono peringkuan miro jo pringki li jawa peringkuan nayar live Facebook mayar page mayar Saba BFM mitupi kono isabin kang kuat kansen alondom moro minggu DJ peringkuan am kawin urang-urangan rakono kansen alondom rakawin urang-urangan kodang kiningo kasaluan daun umurut Saba BFM pasin dengan taka kasaluan daun umurut onsoy rakono peringkuan DJ kono peringkuan sahuli. Kami kapi aku nak lupanan kur aku nak pakai kasi numimpung inayar live TikTok mai rasa Saba BFM sini aku nak zalzazai akan saya nak londom aliwal aliwa sumunu aku nak ingat lah TikTok ratu mantap DJ aku nak paling kurangan Zino EV mantap DJ aku nak paling kurangan paling kurangan inaya Amdiana Yana kan also londom DJ aku nak paling kurangan kan saya nak londom riun. Peringkatan inayar live pa Facebook TikTok mai rasa Saba BFM am sinop itu liu onse rimbai londom itu DJ kono peringkatan am sima kansen londom DJ ra peringkatan am Theodoraemon kono ingalan no TikTok na tu mantap DJ kono kansen rimbai ra londom ino ra kono peringkatan am yun inayar live TikTok mai rasa Saba BFM am jama kono sumimpung la kono ramon dan kini kono salando inayar live TikTok mai am kono ampoyo kono ayam harakon dan dalam kesaluan daun murut asa wewe mayar live TikTok mai pake-pake kawi yo pake-pake rayus kono pabalai kuram yun rakono babalu kawanan rasa mira pamahunan takasaba ara oro nun suara oro kasa ara dua ngoperam tulu hari bulan bulan ka tulu 2002 ngoperam monom babalu kawanan itu pinain salono inan nguasa renda inan anguasa rakono babalu kawanan sambil pamahunan taka Malaysia oleh pemerintah pamahunan taka Sabah yang ada kopisan meteorologi Malaysia pakai-pakai ka oro nun suara sambil pamahunan taka Sabah oro nun suara oro kasa ara jinang ka sambil rasu suara jinang ka rumah sam raku kula into amra sami ta kamayon tumbalak amra sama awas amanginap tur yak payora kukula intok amra sami ra londom tumbalak amra sama awas yak payo amanginap tur kukula intok rasolo ra asak mikapyo kono solo ra pedalaman rais kono paga-paga akau kono ahilong pabalan-pabalan na babalu kawanan sambil pamahunan ta kasaba eno mayara kopi sa meteorologi Malaysia ratu-kituki noro kono abuli lemyun eno mayara laman webilo ara met.gov.my kono ahilong babalu kawanan pamahunan ta kasaba kono babalu kawanan paga-paga kawi. Ya orang sekarang kini ngotak piara dua rimbai piara kena peringon kau rapa kapakar alun minat kesaluan dahun murah Saba BFM rimbai kesana rimbai dari Datu Prancis Landong rimbai ninggalan anda Ida Amsun orang rimbai di Idi Andayol rimbai ninggalan anda siam ngetahun Saba BFM kesaluan dahun murah onside.

Naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niak mauligan ora briswok, yoginyo senaman monsoy tojo ra pusu. Kondo kay mamangan ora mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amun layar noyo kalon nambal ora senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon ara lalom sa minggu.

Ya apa pakai nere tu dua rimbai kena nari ngomu ni nari mereka sarai tu rimbai intori datu Francis Landong rimbai ninggalan andra ida Hamzun rimbai ri edi andayol rimbai ninggalan andra siam ngataun ini nang kita kerja jam ke walu apat ngoporam talu ngamini dalondo berata tanu mereka sedih tu pakai pakai ka paling pandangan rayu skoro pakai pakai tak kasih mimpung ina yara live TikTok mai Jeff Elson kansen dalondo DJ kerja paling pandangan kansen dalondo Ami Jazz lanjut dah kerja paling pandangan MCY keninggalan no TikTok nato kansen dalondo DJ aku ada paling pandangan kansen dalondo MC Nope itu campaka biru kansen dalondo DJ aku ada paling pandangan kansen dalondo ramyun paling pandangan ina yara live TikTok mai rasa bahagia film dalondo mino rayu skoro kawan tap tap amshe lipi kena rasuang pi kena pakai pakai tak rasu bukan semun semimpung di taka kini ngora kesaluan dah nomor teh no maya ra live live TikTok meral nomino rasa ba BFM.

Yawa bagar aku kena ahilong rasukan Commonwealth Glasgow 2024 monom. Aku nak beli ahilong rasaran langsung heno mayara RTM klik heno mayara sukan plus ikapi aku mayara my TV pakai ka heno mayara saluran no sukan plus rentuk tak aku nak ahilong rapa hulu aku nak piala dunia rentuk raka rayu pinarayu spior aku nak sukan Commonwealth 2024 monom Glasgow. Hai sorba balik ramyun paga-paga kara loholo honu gatara oro nun suau ra oro kasara nun suau ra dongo pram tulu hari bulan ra bulan katulu 2000 dongo pram monom itu loholo honu gata itu pinain salo no inan nguasa ra industri gata saba LIGS ra oro nun suau oro kasapa paga-paga ka ino ra loholo susunu gata balung aringgit siam ngo pram balu sen sa kilogram. Gata kapingan ikainu grade kasa 4 ngaringgit tulu ngo pram 4 sen sa kilogram. Gata kapingan ikainu grade kadua 3 ngaringgit siam ngo pram siam sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit 5 ngo pram rondo sen sa kilogram. Gata kantalan grade kadua 3 ngaringgit tulu ngo pram 6 sen sa kilogram. Gata sikarap sa ngaringgit 6 sen sa kilogram. Ya sina kelik kono paka-paka kono antalan dagata mindoro nun suau. Amino kono loholo nu gata nur oro nun sororo kasa. Dungu pram tulu hari bulan da bulan katulu 2000 dungu pram onom. Inen salo no inan nguasa ra industri gata saba LIGS. Ya ora sekarang gini ngotok biar rimbai paka-paka ka. Ino rimbai itu rimbai intori siti pajahamin rimbai ininggalan dan rasumila populer.

0: Babukat kau nakapanay kau kya ulun barat mukonon ya krapeti suara kakalo makatakin na talingo ginyora ilo kalo mukurongog amna pokohan ayok bagura pulanu kapang basa isyarat makiman sunur ginyora ilo nabarati kalo masaga midagu mi bobo rakalo mukurongo ilo raragu kapang bolos
1: oro pahlawan rondo oro pinat apuo amahuang rapokot nukalawon taka angambin ra pamahunan. Ra nukalawon ondok nanumbis na ngibit ra kaansayan ritaka ra orohitu. Kamino itakakawi ampino pahahansayan ang pamahunan iningaan taka. Kaansayan oro pahlawan intora RTM, teman setia anda.

Yo babaga na kasukutan kanu raka paparan no siaran no sama BFM kasalan no nomor lo nomino. Benangan rayus kuda paga-paga raka no simimpung seminggu ora kon. Tumalimpun tara jam katulu retuli paga-paga raka kasalan no nomor kuda naring umin. Kuda tumalim bayar raka tara jam katulu sumukur raka paparan jam kasiam ralo nom. Am kasalan no nomor raka paga-paga ka buli ring umin datu kitu kir no oro. Eno mayar live TikTok mayar live Facebook mami kapi kuda mayar saluran no saluran no esro valu tulu kosong. Mami kapi kuda mayar RTM klik paga-paga rayus kuna kapana kuna beli yang kini ramen eno mayar reporter radio no RTM eno ra wadiki minak radio.rtm.jovi.my paga-paga rakuna kawang kini ngo raka saluran dahun umur ta sama BFM datukitukir no oro raka saluran dahun umur ta eno tumalimpun terjam katulu paga-paga ka ampani konangan yak rayus kuna paga-paga sinimpung ini era live tia Facebook my ampio kono naya live TikTok mayra lono minor kono azong pagataga kono sinumindangan rako nahayam rako na dalam kasaluan na nomor teno mayra live TikTok may maning kono ngan rako na nan share raswang kono pagataga kono sinumimpong inaya rashe mi no am rayus kono ka ang kining ramon mayra live TikTok may ra tukitukir noro pagapaga ka ampio kono an share live TikTok may ampio kono am follow ha follow followan min ya kono TikTok mayra sa BFM ampio kono live Facebook mayra sa BFM. Tu mungkin apa kesalahan dahun murut akan apa kena kaya apa kesalahan rahun dusun merah di Jambi apa kepakai kesalahan dahun dusun nah ram Irwani kau kara dua rimba ino rimba kasano rimba ino risi Simon Sanduan rimba ninggalan na tumono bulan Julai am suno rimba ri Syari namu Syapri rimba ninggalan na rasaman nak kita rako ni hadiri nanti tiwal tak pernah orang matong am kansen dalam nama min kawi kansen apa penting aisan miun am ni wali wara atau aku no uman min wali pakai pakai kak rako no pejaga rako no kapiahan no inan tak kawi nak kita rakon bye bye.

0: Assalamualaikum kepisanangan tutuang tabi Malaysia Madani baina kinongha iti kabar anak yunon pelumbusan ku Albia Justin kapagulutuldot kabar-kabar Sabah papapanaw pungludan menaguang kantakan El Nino adala Keraja peningali kantakan luyud maya penamangan di San Bawang id kelig kinayunan Tawau kabar pempenu Sabah papapanaw keraja peningaligan do sepung montok menaguang kantakan El Nino dit adala it akointanod. Karumbakon id akaganan pamutanaman am katingaligan ta kanon. Menghub Menteri Pamutanaman am katingaligan ta kanon Datu Chan Fong Hin pinapoylo. Sabah nailan pogun dit kataguang karumbakon mantad kantakan dilo sakira orikot kopio kongayad tawan dilo. Montok mengingkuri kantakan akurian takanon perintah pisampuruan banaditi masagan mogintong pipirolang penguludan kompitno mamagunod linsaw tatanaman kasuni sundung kotaguang kantakan magadaw am kasimbanon tawan.
1: So kalau ini berlaku, ini akan membawa impact yang besar terhadap hasil pengeluaran pertanian dan kerajaan pusat. Kalau untuk isu yang Super El Nino ni, kalau dari kementerian saya, kita akan lebih kepada menggalakkan okay, penggunaan benih yang tahan, yang rintang haba, yang rintang dengan perubahan iklim.
0: Pinagirot di Datu Chan, pengeludan Osopung, mantok menaguang kantakan dilo, makianus sekedung agirot, mantad perintah pisampuruan Om Pogun. Keraja Tarawarau peningalig luyud Bawang Tawau fasa isobi om peningaligan di San Bawang kinabatangan kecil o kita ada agaya penghupan montok menalibamban kantakan luyud id Tawau. Adun apas Datu Nizam Abu Bakar titingan pinapailo perintah masagan posodia pobian montok memerikot keraja peningaligan di lo.
2: Kami minta bahawa rancangan tempatan banjir fasa 1B ini dapat dilaksanakan dengan segera. Begitu juga projek pemuliharaan pemuara sungai Tiga Butang Kecil. Kalau dua-dua benda ini dapat dilaksanakan dengan lancar, saya percaya ia akan menyelesaikan masalah banjir kilat yang ada di perbandaran Tawau.
0: Datu Nizam pinapoylo kantakan rasam dit adala pipiro timpu nakatalib aditi pokito daharo ka pakyanuan o sikap mantad papanaw karaja peningaligan diti. Damatilo ginomo magigyon dit nakampit id akantakan luyud dipinayon id longkod pondolihan damot kompleks potawaw gisam dit e jam kaapat susadapan bayno. Nakaingkawas kumad talun hatus anam na padam at dua magigyan papahampit hatus sam dua paganakan. Tainsanan magigyan dilamantad kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Authentic am kampung, kinabutan Tiku Batu Anam. Subsidi seginumu 6.7% nakaregister sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS montok kaganaan wagu sasakayon tindal. Popohon pitilo company misasangulun dit mamaguna jeep om pickup nakasurat id Sabah Sarawak om Labuan. Menteri Pemadagangan Suang Pogun om kegunaan mamamasi Datu Armizan Muhammad Ali pinapoylo. Mantadit naukaban karegisteran dit katalu tulan katuru seginama pada 5,000 talun hatus walun pada malu company. Papahampit duna pada 5,000 turun hatus walun pada miso sasakayan na karegister poin tongkap pagun.
3: Sabah 5,583 syarikat dengan 10,046 kenderaan. Sarawak 4,713 dengan 8,292 kenderaan, Labuan 157 syarikat dengan 200 kenderaan dan Semenanjung Malaysia 4,935 syarikat dengan 7,243 kenderaan.
0: Datu Armizan pinapoylo dilo antok id ababayan paramita kad fleet SKDS ida kompleks Port Sandakan. Maya kaganaan wagu dilo tensanan sasakayan dunumagang tokoro amasuhatanan no kunan kano mamaramit kota subsidi diesel seginomu 300 liter sembulan. Damot dilo perintah pisampuran ang perintah Sabah minamansoy iso puruan karaja pinotomod montok menoguang kantakan kahumpit ang pemusarahan penginsanangan waya penikidan subsidi diesel dilo. Datu Armizan Muhammad Ali pinapoylo puruan kuasa dilo binuruan di manunurat pogun Sabah ikano peramut kepailan ang pangunsuban dit mitilombus kumat mentiri kausinan MOF.
3: Saya telah maklumkan mereka supaya mereka maklumkan kepada siasat kerajaan negeri supaya siasat kerajaan negeri dapat segera menyampaikan secara rasmi syur daripada akar umbi ini kepada Kementerian Kewangan di peringkat persekutuan sebab ia melibatkan budi diesel iaitu penerima individu yang bukan di bawah tanggungjawab kementerian saya KPDN.
0: Datu Armizan Muhammad Ali. Lang dila pinapanaw seranakanu kapailana sumusuhut surupu dun sansakan dit pinalambus pemusarahan daw montok patahak subsidi dilo miampai adang.
4: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM keselimbahan boros dusun.

Perintah pagun tu milambu sepasili kota Kinabalu long kada kinainan. Kolumisan kobasanan om lilihis. Buruan di laman tak memaganap kakunan kepasilihan kekadayan lilihis UNESCO. Menteri Perintah Nakayunan Om Kawalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Pinapoylo sekadung mitilambus patahakon kuma mengulud ababayan kahampit boros Om Lilihis Nakayunan. Mantok pagirot pangintutunan Om Tungkusan Tulun Mamagun. Datu Arifin rinuba magaganug kabar ontok pinapohimagon ababayan tutuong Gema Sastra Siri 1 kepelebusan album bakat di BKK Om Anthology Puisi Suara dari Kota Id Kota Kinabalu. Apa bayan nilo kepionda tahun ko turun hopod Dewan Bahasa Om Pustaka Om Kasarahan Kinatimpunan dari BKK di Kumo Duon hopod menom. Kopisan Immigration Malaysia JIM Sabah minok galim tetanda skantakan kapatayon dit agumo papahampit tulun Filipina id ikinayunan damot immigration pogun diti. Memuruan dilo idatu Syarifah Siti Saleha Habib Yusuf id iso kapailan pinagirot tetanda dilo amu atapot amu milo tumbayon om memarulong. Pinailah daud o gambar dit nakatangkap maya media sosial akan ka id kinayonan depot tahanan immigration id siriba penamangan GIM Sabah. Toin sanan tulun Filipina dit pinayon id depot tahanan immigration pogunditi o tinggaligam kanu kapusohon damot magandad timpu kapatadan kumar pogun diolo. Pompus timpu poingyon tensanan dialo onwan poningeligan dit kasudong tumanud ko kunan kaundangan om ralan pungludan dit pinagirot. Ababayan borak om basking pentarama. Silihan da kopisan kapailan Japan paparikot kapailan perinta ikanu pasindak sunduan patriotik id tanga magigyon. Ababayan nila kapanaw miyampay lihis om kapailan ikano manimpun kapangalapan pakilih jalur gamilang om kobian satu rumah satu jalur gamilang id bogian pogun. Menghub malahingan pemuruan piramutan aulud Japan Rubaya Osman Pinapoylo. Penginsam makan oswaw dilo rikot maya pemalihisan basking om ababayan ikano menginsamak sukod wagu. Maya penginsamakan dilo magisusuai kapailan papahampit buruan ni kakataan om kobian perinta rikot da poilo maya karalano di aruhay o senong om Kagayat Ginawo. Isa tinimungan wagu roitan do skuad siswa timpunan di siriba skuad antidadah kabansan pogun Sabah montok pagirot hontolon mangantok pemugunan dada kasala id tanga sukod wagu. Kepenimpunan tinimungan dila manahak penaguangan pepohampit sesumikul sikul takawas perintah om swasta id poin tongkop pogun. Memuruan dila idatu Mazlan Johari Manan pinapoylo. Lang dila kihontolon menginsomok tinimungan siswa montok magalai kaimbayatan dada. Unsubon nagiyolo, tumanod ababayan papuhampit pangantaban adit papanahon. Squad anti-dada pisumpuruan pogun Sabah banaditi haroonam tinimungan papuhampit rohani kopusohon tokaw koprat aktif om dua roda. Ida pumpusan sugutaku kagu ititulu dot kabar-kabar. Sabah papanau penguludan menaguang kantakan El Nino adalah Karaja meningali kantakan luyud maya penamangan tisan bawang ikolik kinayonan tawau. Ingka kana kabar.pogun nulu di Jenio Ramahin mantat unit berita ehwal semasa om pinadalin di Adrian Soidi montok keselimbahan tokoh.

Kada au memaduli keligaganan luyut, tentu no do kasasai ko apaduli. Karait ko mayat tawan om rontop wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posedia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tesisikap. Bisa kedungan dit ogirot, nyampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantad kopisan bumba, om meninggalik pogun Sabah.

Ya, tapi kau jam kau siam apa tu apa dah minit ada tu tuang. Ya, tapi kau untuk dot abang dari tim masa kan antakan luyu di depanong watas dah tawau. Ya, tapi kau segini mu telun hatus enam apa dah ma dua tulun mantat hatus om dua perkenakan. Abang dari tim masa kan pengion id longkod kau dolihon damot PPS. Sutan diti luyud id tawau gisem jam ke apat min sesedap di baino. Mantok kapelan ay seruputan iti kalgaganan ginawa hatay ka iti kantakan it aw aw pom apio manan adit nantakan gisem dot abadad iti iti pamagantangan mantad agency katingaligan nga tilambuson dot man pagiruto ido kayunan kantakan montok dot magantong aditi kawayo-wayo maso-maso pipira kinayanan kampung dit naligagan napa, dit naluyudan napa nga pinapakita aditi kainsiribaon dot rontob dot y. Ya, temen ikaw magyampay to ko. Miso kadung id suang dat sambayang. Kalansanan iti luyud id punong watas dat tawaw. Nga atun duli dat osisika. Ba, temen ikaw sining man tadi editiwin iti notalikudan kaditikan o. Kinong hato ko.

Jalur gemilang dipekilihan nepo ngai sohrati nung autokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio med amua hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026-2035 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mengelon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 miampai tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno, maya koin tutunan ke perregisteran tumanud kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja koiso.
1: Nung kayanan nu asarud aliudan, asanong dat pasadyaan nati sa kantung tarawaraw, it mila menguhup dekat patilambus kapasian gisam karikat turun hapadam 2 jam. Nunu it maan paswanga, asanong ba? Kaisa, tangarasuk, kasut, kobog, amrasuk ko tingaligan, mantak maningalig it magisusway o kawayawayaan. Kedua, wisel. Sebagai dat pemisunut sera makianu ke penghupan. Ketelu, dokumen tengah pensel. Pahinsuang na kad kain tutunan, pasport am kad ke pengubatan. Kapat, waing. Sekurikuri sembutul montok kegunaan tarawarau. Kelima, telepon am powerbank. Montok magantap aputut piramutan. Keenam, tusin tunoy. Apansel lelabit seran amila gunaan na sistem elektronik. Keturu, selait am betire. Mantap kegunaan serat atuang teka putut at latire. Kawalu kit tarawarau tumat am kakamat pemarisintinan. Kesiam takanan dit alai tarang sebagai takanan damat kerikot pengumpupan am kohopod radio. Mantap maganu penansunudan kawawagu. Kantung tarawarau diti akan ke pengindarasi ngamontok lang montong-ontok. Masedia kantung tarawarau am pewilihan it kayanan dit asonam maganu. Kantung tarawaran liud au kiguna kakitanan ngaserat medliud kasandihan kapiyo ginawa.
2: Kailo kanangku, 4.2 riyong magigian Malaysia kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihatusan bebas takawas suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag keratian, keperimanan am sakadung tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan nung, kepriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggau dit adalan pekianunod penguhupan. Kadat tumilambus madada, ain sanan takau memonsoi magigian dit apusau. RTM, teman setia anda.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon palan keburonan belajaran Malaysia PPPM 2000 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Ito mereka isa sinding na lain man tadi Justin Lusa, I love you darling kaditi. Mereka to kamu jam dot ko hopod hopod ya sumang na jam ko hopod jam ko hopod hopod 8 minit ada to tuong. Ito mereka maya kesalimbahan dot iti TV Sukan RTM nga ya iti kesalimbahan na karait kagu aditi susuyan dot World Cup kaditi. Kamayan dot ano ready? Kamayan dot panugutan ngay-ngay diti. Pialan dot mimbul sa pamagunan antok dit katatalip. Sana nga natutong kumadya ipol. Atam na ikaw iti ababayan madani kita Sabah 2026. Kami tinapangan anjur da kopisan na kasalimbahan na. A community zone Sabah o wilayah Pisumpuruan Labuan. Man poro pohoro untuk aditi kedua na pada maduo. Tulandat kawalu di tahun 2026. Katimpun jam kawalu kesabon gisem jam kelima sedepon. Ida Padang Kampung Warisan Sepanggar Kota Kinabalu. Mengayan pohimogono at ababayan madani kita Sabah 2026 diti. Di Luguan Menteri yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim. Kontak di Lata Binaiko. Nga haro iti pipirohot ababayan. Sampai no iti pagadangan tiket kinasip. Iti gerak ceria community madani. Pocket Talk Agency JPJ MCMC. Demonstrasi kemilan meninggalik keperegistaran. Aditi My Digital ID miampai mogigion iti kepekitanan pentarama. Ya temen kau isu sinding data kalangan sumusuhut teman tadi Irvina Sungkoling itu rate handat di point sikul kita poh kena kinong ho.

Okiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu onoh jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid palar dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang, am untuk sinding negaraku manponio. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Atau nego sinig man tadi Billy Gatong. Suai no di sangan no dia minagata ko may jam ko pa da talo na pa da maduo. A minute ada to tuang. Atau nego ikaw kapihan na diti pamaramayan tadaw cancer tulu liaw sa pamagunan. Antak aditi ton 2,000 dit man ramayo antak kadona pada maturu datulan dat katuru suap tadau kaiso nga kadona pada maturu tulan dat katuru iti kopisan dat otorino laryngology teka ORL Hospital Queen Elizabeth magalap aditi tulun dat aginumuan montok mama ramay aditi ababayan kapurimanan ang pangilan ko pagulo aditi cancer tuluh liaw antok dot taraw dot swab taraw dot kaisa kaduna pada maturu datulan dot katuru diti katimpun dot jam katuru taluna pada kaswaban gisom jam kaapat min sesedap id klinik pakar hospital Queen Elizabeth id nangabon dot sumuang parking aras 2 kaditi iti keperagatan ditman pohoro kampai na iti pemeriksaan dat kelidasan kampai na pemeriksaan endoskopi tadung sesuai amar nagi iti pemainan interaktif dit kagayat dat aginawo iti kapakitanan kapailan karet dati pengilagan tanda kapagulu pengobatan iti sokodung. Ya, kumada kayo, hitiid po ng kota kinabalo. Isa kami yun dot akasiwatan dot tasanong. Okay no, tabi na ikaw. Sa kadunga takaw iti. Ababayan. Pamaramayan tadaw kensa tulo liaw sa pamagunan. Amantak aditi taon 2,000 Pada mereka sini dah sumusut mantan di Christopher Jerry Manggot. Iti raitan dat juria kritikan kau kinang hot kau.

Kanu keperimanan lenahas serat kepesikan ke suaban. Kada pengakan datang kanan sekuri-kuri 2 jam pegulu medap. Medat metabolisme tinan lebih senang. Patayan telepon piawit-awit kakamat elektronik sebab titi binabang mantat kakamat titi ke pemerumbak sinonong dot todok. Menginum waik tomat pegulu medap serat temunga ke suaban. Sesuai ke kanu memeruhang waik itinan, mila nagin papataam rasun itinan. Memensai keperagatan spot sekuri-kuri intaluh seminggu. Teka misinguyatinan dot aruhai tuau memegunag timpuh dit anaruh. Memilih wati kaum kawawayat terdepan dit tersenong teka kasudong. Mai dat lebih da balong atadap. Medap it timpuh dit adang amau menganuh tinuman dit kauk. Kefen am nikotin peguluh medap. Todop dit tersenong menginsenong dot kalidasan.

Tapi ni kau kapisan nang ane tutung kau mada Julita Margaret kadau diti kapisan nang ane tutung amatabi piwa basan kau matambalut Sabah FM. Cempaka biru kadau diti kapisan nang ane tutung tarau Minggu kau mat oin sanan tambalut tambalut Sabah FM. Ada di hindu mana po alang sanda teririmo id kalidasan tabi piwa basan kadi cempaka biru pon si kau dia cempaka biru. Kapisan nang ane tutuang lagi kumadia Charles Loginon. Ya, hai hai Hani. Kapisan nang ane tutuang kumadia Hani. Ponsi kau udah memaso, udah temanu di tiga selimban atau kau untuk lat banditi. Kumada kau yudit makin nongau, maya diti Facebook. Live dot Facebook, maya nagi diti live dot TikTok. Konsi kahan amu agi gina. Ya, temen kau untuk lat banditi, nga iti keselimban atau kau. Nga orangau nagi maya diti keselimban dot Astro walu turu aso. Tapi kau sinding dan sumusuhut iti isa sinding manta di Alika Paujin iti momuhobo kaditika nao kinangotoko.

anak di adalan onuan dota kanon dit omis noponga katagi ta kanon dit omis kutoguang do koboling kahangan torwal om obesity hypoactive om atagak o focus kutoguang koboling kahangan keris nipon om monsis orumbak o pomumurimon amila ubasan do magano ta kanon dit olidas ta kanon olidas opon solmon tok sinuruton dit osonong kumatanganan.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Kepalan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2000 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Jalur Gemilang di pekilihan nepo ngai sohrati nung autokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio maid amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Gula na po nga mimang kiguno kopyo tumantad dilo no tadondot ginoris tinan toko. Nga nung kolobi na po ginumu gula itinan kapagawit dot kantakan turul diabetes, hypertensi, obesity om kapagawit nogi korumbakon nipon. Milo alayan at kantakan ngawi dilo miampay turu lang manamong kapangonuan gula dit kolobi bagal dot minsaru menginum waik tomod. Maganud gula, susu tomis, teko krimo tomis, dutson sudut noh montok sanggalas tinumon. Ingkurian mga kanta kanon tomis, alanan ta kanon tomis, miampay mga kandot kawan. Pilyo noh ta kanon dit kelebel, okuri gula, teko iso gula. Okuri gula id ta kanon, kagagayaw masid olidas.
1: Lima na minit gunonu damanik kita daw muntok memorisid rinamos ditkanu memalingkabong waig muntok manalob kapakanakan nandoy edis. May pagi.

Manimung raruit rondo kan sukan di takau, pat tayaran takau pamakuanan raruit takano. Bulin mopor piatus intor rapangin duitan takano, labi monsoi amun bulin takau sor

bukat kau nakapanay kau kia ulun barat mukonon yak rapeti suara kakalo makatakin na talingo inyora ilo kalo mukurongog amnam pokohan ayok bagura pulanu kapang basa isyarat makiman sunur giniora ilo ondo barati kalo masaga midagu mi bobo ra kalo mukurongog ilo raragu kapang bolos.

Mangimbolo, mampajul, mampaluntuk, manunov, salah kata tandu, rauko nama panggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sabta kaunora magagalung, salaka mangimbolo.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

Kapi basan tabi pi basan shalom kumade di zeta insanan do ngusap tara ko iso ditiko do bang pudam tu do vuhan ditiko tu aman sanda au ko kotigog do ko ngau vaku diti oho ku do ngusap diti mi apa ko do gus Stephanie Jepalin Jati teke di Jestef teke SJJ do sumo vahi tempat kala jada gai Elis Marius i monompuan da diazu do tarabai nonga ingkopo nga kibau kosusan i natugu vang di Elis pengkopo nga ansan do kota boy kyo do menunggu bangun pergi apa zaman itu pas season. Pengko apa itu beri aku ngapi Hansan ahi sekina pada zoom yang pay Hozori Hayden Hansan dan Swimin di Tino iai tando sunduvan tanah kadesan. Hozori Cosmos Chin iai tando mukadim om lagi Hozori pinian patan di Sylvia Moses yang pay di Michelle Francis Lojuki iai tando Huguanza. Bagi tu mai kerana pada jam ko onom tahu ngapat minit dong sebab itu beri aku ngapi abalit pagun ongo dia zu teko ongo dah tahu. Engkau pun akan dapat membus semua isi kenapa menyampai hozo semusut hozo joget itu baik nak hozo mentadi robot Jo Kim Sin aitando joget hozo di Rose Moguloy aitando lumamai mahyudia kali Felix don kemudian pangat tahu hozo misusut oh bagus dah tapi naik ngabi aid keseimbangan aid pangan kerjaan Sabah VFM kita nak tahu.

0: Kopivasian Tabi Malaysia Madani Mempai Kedoga Stephanie Jepolin Jauti Dari Dabal Mentaj Sabah VFM Kepaguna Pangatuhu Dabal Dari Kepataundaan Timpunan O Sabah Tumagumang Diho Fenomena Super El Nino Projek Menahub Hizud Penunduhianan Tohungan Babang Menguhan Hizud Menikog Ed Tawau Abal Poin Penuh Apatut dari kepataundaan timpunan Sabah mentok tumagubang dihakantakan dati o fenomena super El Nino iantakan ikita ngazan manak tagazat tagazo kumarit kagenan pemuntarman om jaminan takanan pagun nabasik merupa menteri pemuntarman om jaminan takanan datu Chan Fon Hin Sabah na pangapokon paguni pisasomo katoy mo vazaho bikinawas nung sokikyo antakan o fenomena ko zuvotavanditi Untuk menguhan kantakan kokomoi penakan takanon kepentingan pesempuan dan baino menaihi bagi sesuai hang toy menguang kantakan telar sampai no mengusub kepemegunaan bibit tanam iho biketan magadau om kasimbanon taban.
1: So kalau ini berlaku ini akan membawa impak yang besar terhadap hasil pengeluaran pertanian kerajaan pusat Kalau untuk isu yang super El Nino ini, kalau dari kementerian saya, kita akan lebih kepada menggalakkan okay, penggunaan benih yang tahan, yang rintang haba, yang rintang dengan perubahan iklim.
0: Bina Sota Datu Chan, berapa tahun dan membuang nukantakan aku mau ini nga, menggunakan pisau kedugaan Tokyo, itpihatan dan pelintan dan pesempuan Om Pogun. Kepunculan tersikap di projek penahub hizud bawang tawau bogisan iso bi om penunduhianan tohungan bawang kinabutan tenini nopong sebagai poguhudan tagazo menguhan ahal hizud menikog id tawau nabasi adun apas datu nizam abu bakar titingan kepelintan nabai no maso minggisom papatunda usin po bion montok menuhuk do durvo projek nakomoy
2: Kita meminta bahawa rancangan tempatan banjir fasa 1B ini dapat dilaksanakan dengan segera. Begitu juga projek pemuliharaan muara sungai Kinabutan Kecil. Kalau dua-dua benda ini dapat dilaksanakan dengan lancar, saya percaya ia akan menyelesaikan masalah banjir kilat yang ada di perbandaran Tawau.
0: Perintahan di Datu Nizam Asam E Poinsu supaya paguhi di Tinoponga Kopo Kitanan Kopo Kito Kopo Kio Non Teponson Montok Kopo Sikap The Project Menguang Vaza Talat Nakumoy Namat Tiyo Ginumutun Bagi Gizon Nopitan Hizud Manigaw Gii Pinaizon Idhongkot Pundoh Yan Namat Kompleks Pot Tawaw Gisam Di Jam Kapat Min Sasarap Konyab Nukain Kapas Kuma Doid Tahu Ngatus Ono Mopram Duva Tuhun Bagi Gizon Papampay Atus Duva Pagenakan Sabi bituhu na susahan na pangatuhun magigizon na mentad kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Ontetik om kampung Kinabutan, Tiku Watu Onom. Sagi numu anong atus, sugutaku, sagi numu onom ngopodam tu titik si Zampiatus kapaligistahan kalalahan opad tamangan diesel ki subsidi SKDS muntok aganaan kapabago pad sa kasantinda papampay kompanya min sa sundi mbukuna jeep om pickup Nakoswat id Sabah om Sarawak. Nabawas Menteri Perdagangan Suang Pagun om Toguno dari Pagigizan Datu Armizan Muhammad Ali mantari nauka bawa kepolisian untuk ketahu Wuhan ketu segini mu perempuan ibu tahu ngatus abang perempuan company papampai dua perempuan ibu tu ngatus abang perempuan isak kulita nakolijistal dari potongkop Pagun.
3: Sabah 5,583 syarikat dengan 10,000 46 kenderaan Sarawak 4,713 dengan 8,292 kenderaan Labuan 157 syarikat dengan 200 kenderaan dan Semenanjung Malaysia 4,935 syarikat dengan 7,243 kenderaan
0: Nombor si Datu Armizan Niti id lamai kepambitan Kad Felt SKDNS id kompleks spot sanakan masyarakat genan kebabagu diti popetikid Petitikin kulita pengindepuan mikro om tenik ko sudong ketai makuata subsidi diesel segini mutahung atus liter sembuhan. Namun tiyo tidongan dok perintahan pesempuhan om pogun om kepelintahan pogun sabah. Wati dimongan papakuasa pemgida mentok menaina ahal Iko imbuhay om nagi atag ko pengumbasian ke pengunjulan subsidi diesel. Nabas ida tu Armizan Muhammad Ali, tinimungan papakuasa meniko ano po nga, imanunuat ke perintahan pagun Sabah, papavaza ke payahan om nagi atag mempay point tihambus kuma komantilian kausinan MOF.
3: Saya telah maklumkan mereka supaya mereka maklumkan kepada siasat kerajaan negeri supaya siasat kerajaan negeri dapat segera menyampaikan secara rasmi syur daripada akar umbi ini kepada Kementerian Kewangan di peringkat persekutuan sebab ia melibatkan budi diesel iaitu penerima individu yang bukan di bawah tanggungjawab kementerian saya KPDN.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Hang napadiho nga mantad na dokomi do kahansan ng tuhun itsandakan im nangatag pegahon na pakiyonan sa kaday tuhun sompi songhun.
4: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Abal iti sumayin po mantad Sabah, BFM, Maksaimban, Bus, Kadizan. Tumiyan po sa pavakason na kapalintan pogun o kotak na balo sa bagihong kutsun iku basananom sasra dahil pingisaman mon monu kapakiyonan montok magano kapoy maganan sa bagi kota sastra UNESCO. Tapos matalintay kapalintahan, kinisunan ang pamuhuminan dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif onwan kasukudungan pentembus kuma kapanguzuvan do ababasan bos om iho kasusastraan kinisunan montok kapapakasan kain tutunan om nagitungkus tanak pagun. Natubungi dato Arifin do kapabalan di kapas pinapatimpun do alamay sadop gema sastra timpu iso patimpunan album kabahan di Bikeke om antologi sendi suara dari kota Kinabalu suara dari kota id kota Kinabalu apa pesan kopian dot kawitan tahun ko tu ngopad dewan bahasa om pustaka om negi kawitan tahun ko dubung penemanam di Bikeke no him do kopisan immigration Malaysia JIM Sabah o tatundas inokotongkop do agumu o tuhun Filipina tan do minagidu minidup pogun ka sabab no do Kosovo ay indaman abobo i deport penanan immigration do pogoniti dari sokin tayangan pinasota di patunod dino datu Sharifah Siti Saleha Habib Yusuf tanda supari bang dihonga au otepot om kobuvong nabos to sira gambal inokotongkop dahit kapabalan sosial nga nogi nga akon ko gambal tombo nopo deport penanan immigration id sebo penainaan do JIM Sabah. Sabi bin natan tun Filipin ipinizon i depot penanan immigration pogun di tino pa dahil ka zuzuwa awasi namot mandat kalaja kapatadan muhi kuma dahil pogun ontadonon. Pampus timpuk penanan sabi bituhun songingizon i depot nopo nga onwan katainan om patamangan di kosudong katanud mempay undang-undang pinobi om nagi kautulan kalaja di Nokaimagon. Aba pesan noitan borak om basking pentarama impuan kreatif kaupisan kepayahan japen papavaza kepayahan kepelintahan om nagi papasuni sunduvan gumina papagun daita tanga tuhun ngapi aba pesan idaun pemahisan ki kepayahan nagi diti nga ada di penimpunan kempen papahimbay jalur gemilang om pengunsub iso hamin iso jalur gemilang idnestan pagun nabasik merupa mohingan petunud kopi bahasan strategik japen Rubaya Osman kalalahno aitan santai maza pakikitanan basking om iho sesi interaktif pinihi montok min somok da sinakagon tang muhok maza babasan ditim bagi susupai kapayahan ko kumay atag na ngazan om nagi pinggi saman dahit patitikit timpu kapalintan kabuzu miampai hobi ohan o somok om kagazat. Isa tinimungan kapapagun ng tutunan sebagai squad siswa. Tuidongan it sibo squad ko pangipapan dadah kapansan pogun Sabah montok kapapakasan pinggi saman mangipap kansanan mongan momoguno dadah do ita tangasina kagun tomhok. O panilangan tinimungan kumoy na panga tumoy na hobi kumadaid makikinabos institute panginabasan takabas tuhun. Kapalintan o minsa sandi doid patatang kapagun. Nabos si panikon din na datu Mazlan Johari Manan hang na paditinga izanan min samok na makikinabos mo'y min sadu mantad ka halatan dada suway ka mong sub ko mong antapulakis diho dahil magisusuway babasan ko pong ipapan squad ka pong ipapan dada kabansan pagun Sabah do bayan na po nga kibaw onam tinimungan ino na po nga squad rohani prihatin kami kooperatif aktif om duvo roda. Ed mempesan kena waso pagu iti tuhu do abal dari kepetundaan timpu nono sabah temaku fang di fenomena super El Nino. Projek menahub hizud penunduhianan tohungan bawang menguhan hizud menikog itawam. Hingga kan iti abal mentad sabah BFM. BFM inuhu di Jenora mahin mentad bawa gisan berita ehwal semasa. Ampina dahin dahit bos kadazan di Simon Sabut Dumpil. Kopi Besian, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tapi nak kami kepada dia duvo kopehan suang hamin i pembusan ku om itiak pehan suang hamin kopoguhu nuponga nambit tegai mantad di Richard Marius dan mantad kampung Bantayan Inanam pinapai hodo mini dupogun i Marius Ahing di jam kotahu pada bahu minit do min susubab di tarau minggu di tarau konyab korupang pada onom do buhan di tikotu do dayhoid hamin pengusapan sipitang. Mantan do kaya dan diti do manu di papayo Mary Jipain id tenggilan Benedict Hojot id papar Lompunod id gulungan id kampung Ratau Manggatal am santap tapi nai wali sem kinovangan lagi ngabi dahid sadu taiko id samok tusokan natinan di tengok tegak Marius Ahing do untuk tadau suwab tadau korupo korupong penempahu do Wuhan di tikutu do jam kepadam duvo tangan adau dari haid kabangan Katolik Kampung Bantayan Inanam. Mai dak thainasan ko zodiazu sugutaku. Kopayan suang hamin ko paguhun na paditi ngana ambitagay mantadi Richard Marius da mantad Kampung Bantayan Inanam. Pinapay ho do mini dupogun i Marius Ahing di jam kotahu pernah bahu minit do min susubab di tarau minggu tarau konyab kodomong pernah onom do vuhan di tikotu do dayo id hamun pengusapan sipitang mantan do kaya dan diti do manu di papay ho di Mary Jipain id tenggilan Benedict Hojot id papar Lompunod gulungan id kampung Ratau Manggatal santap tapi nai wali sam kinau bangan nak ngawi dai sadu taiko it samo to sa konatinan di tong tegak Marius Ahing do untuk tadau subab tadau kudvo kudvo perum bahu do Wuhan di tikotu do jam ke perum do tengah dau dai hait kabangan Katolik Kampung Bantayan Inanam.

0: Tumadana.
1: Odoy, ikodon bago.
2: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om aw awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om olwo tantalogukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno? Hurix gamat it store ngabi farmasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Isa sikon kinalagnu. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pompod sa gilid, padimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sangyan ato itsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do no, kay man papatam pompod sa gilid mantad kulita om sogo no. Mungimpaw do pompod sa gilid o konko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no hundu toko. Kada sabab do kinalag toko, kapagkawit do katutudan tagazo. Humuhigan, tunggungan, toinsanan.

Kanaw mingkikit mamaguna vaig. Gantabon ako pamagunan vaig ontok mimpadu, mabulos nipon o mangindagup. Tutubon na pipe nung awan na digunon. Umpason o misin pamupu sa nyanda mamupu. Paluputon no, nung kiva pipe no habu. Vaig na pangaga. Mingkikit mamaguna vaig. Kada pamiyubat.

0: 発想は合うと思います。
1: Sebenarnya kami nak orang tak hozo di tino mantar Fredolin Mojilis si Aitando siu no. Dari mantar payah apa nak jam katu nari do ngos fabit pok nak tahu pivasian kami sebenarnya kami kata tanda mungkin nak di Sabah VFM masih ban bos kerjaan do ngos fab darah ko isoliti it kansanan do apa sih.

0: Aduh, ikodon lagu.
1: Ha, Paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tetahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasanogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix,

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Tapi kau apa kena hujan tadi Presley Patricio itu kongsikan pergi nafan, umpuk hidup hujan di nak kau untuk hujan di Cliff Richard itu anda kan daman pergi nafan. Pembesaran kepada tapi kau apa kata tanda pergi nafan di Sabah FM, ada orang sebab tak kau isoh di ti, kau ada program tu, ada bukan di ti kau isoh. Mereka tempat ada jam kau tu, tahun 4 minit orang sebab tapi kau apa kau apa ngau kau di ti abah zan hujan kau apa inotip di tahun bahang padan, sejam padan, bahang kau ada senjam, abah zan dino. Anta jam ketu tahun 4 minit tahun sebab gisam jam kapahu tahun 4 minit tahun sebab hozono pangabiditi ngan nuhud no di tamahot kalajaragai e menempuan da abab zanditi Dennis Primus teko DJ Den tadi kuma tepinai ngapi berapa buzir pason maza e da Facebook nagi WhatsApp kapi pesan kuma di zuta insanan patohadan temen menakunung diti Sabab FM ite akino vangan nga video e da Facebook Andrew Lokuntao Victorious Victoria Victorianus Golingay e Morin Majin Benedict Bodhi e Mansawa ku kaditi ikorabinta ibo Vitalis Balok Lucy Linda Lidwis Dora Muhimin Shelley Malantiut Anita Thomas Irene B Rachel Lim, Maria Johan, Elizabeth Beth, Anawau North Borneo kaliti, Charles Lojinon Dolores, Zandi Dolores, teke muliaka Dolores. Wickstone, Kibaw tahong paramhimo, po kinova kan subay, awkri ay tongan, nga katawadan kukumada di zutain sonan. Mika na ikuma tambahot ngabi maza TikTok, daong subab diti katawadan kukumada di zu, tutumay mamalakunong diti Sabab FM, mika na episode di John Joe, awan nagihiman kumadi Petrus D, ingkane kumari Mini, Shelley Patrick, Rosalia Damiul, kopi pesan orang suap kumari di Zuta Insanan, tumai menakulung di Sabah VFM. Dari kana bagi nama Hozo di Jenny Jalindan, itando Mipus Sagi Gisom, Sutanun Hozo di Alex Mojingol, itando Mononompuan.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
1: Kawasan nogi magano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix,